Halo, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng Emil teman Pro 2 ya. Semoga paginya sehat, semangat dan juga penuh energi positif di pagi hari ini ya. Semoga, amin. Mungkin kalian ada yang lari pagi, cocok banget nih pembahasan kita di hari ini ya. Ya, jadi teman Pro 2 di tanggal 19 Mei ini ternyata ada satu peringatan menarik yang mungkin belum banyak diketahui orang banyak nih, yaitu Hari Keluarga Dokter Sedunia. Yang mendengar, kalau misalnya mendengar kata dokter, pasti biasanya yang langsung terbayang itu rumah sakit ya kan, obat-obatan apalagi, atau mungkin ruang pemeriksaan kali ya. Nah, tapi ternyata di balik profesi tersebut ada loh hubungan emosional yang kuat antara sesama dokter. Bahkan ini bisa dianggap seperti kayak keluarga besar yang punya tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan dan juga membantu banyak orang teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2, Hari Keluarga Dokter Sedunia ini diperingati setiap tanggal 19 Mei. Ini sebagai bentuk penghormatan terhadap para dokter di seluruh dunia. Jadi perayaan ini juga jadi simbol bahwa profesi dokter ini bukan sekedar pekerjaan, tetapi juga panggilan hati, yang mana ini membutuhkan solidaritas dan juga dukungan satu sama lain. Menariknya teman Pro 2 ya, peringatan ini pertama kali dicetuskan tahun 1933 nih di Georgia oleh Eudora Brown Almond. Nah, ia ini adalah istri dari dokter terkenal yang bernama Dr. Charles B. Almond, yang melihat langsung bagaimana sih besar pengorbanan para dokter saat melayani pasien. Nah, dari situlah lahir ide untuk membuat satu hari khusus yang menghargai dedikasi dokter. Nah, karena menurutnya nih, dokter itu cuma bekerja menggunakan ilmu, tapi juga menggunakan empati, kesabaran, dan juga rasa kemanusiaan yang tinggi, ya kan? Dan teman Pro 2, nanti kita bakal bahas lagi setelah ini, so jangan kemana-mana dulu ya, don't go anywhere dulu teman Pro 2. Terus aja stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: クエ FM。
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jauh di lepas pantai Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai menyimpan harta karun bagi para pecinta selancar. Lebih dari 70 spot surfing dengan ombak yang konsisten sepanjang tahun membuat Mentawai masuk ke dalam daftar top 10 surf destinations in the world. Banyak atlet dunia datang ke sini setiap tahun, berburu gelombang yang bisa mencapai 3 hingga 4 meter dengan formasi yang rapi dan panjang. Bagi masyarakat Mentawai, laut adalah sahabat, sumber kehidupan, dan kini menjadi magnet wisata kelas dunia. Jadi, kalau kamu mencari ombak terbaik di planet ini, Mentawai adalah jawabannya. Surga ombak yang menunggu untuk ditaklukkan.
1: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
2: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah? Maksudnya gimana?
2: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
2: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
1: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri kalau suka sama orang.
2: Ya, itu mah kamu.
3: Halo teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

Oke, attention ya, sesuai dengan judul lagunya, attention itu artinya apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia, ada yang tahu nggak kira-kira intention itu apa? Coba, let me search first ya, teman-teman berdua. Intentions artinya apa gitu? Artinya niat gitu, niat, maksud, tujuan atau rencana. Ya sama kayak lagu ini. Kutu khususan buat teman pro 2 emang udah niat dari tadi pagi gitu loh untuk menghibur teman pro 2. Dan kita lanjutin lagi pembahasan kita teman pro 2 ya, untuk di pagi hari ini masih dengan topik kita yaitu hari keluarga dokter sedunia. Dan teman pro 2, kadang ya kita nih hanya melihat hasil kerja dokter saat pasien sembuh atau mungkin kayak momennya keluar rumah sakit. Padahal teman pro 2, di balik itu semua ini ada proses panjang yang pastinya penuh tekanan dan juga tanggung jawab nih. Tanggung jawabnya enggak cuma kecil, besar nih teman pro 2 ya. Dan seorang dokter itu juga sering harus apa ya namanya itu ya, bekerja dalam waktu yang panjang ya, dengan jam istirahat yang minim juga kadang-kadang. Bahkan saat hari libur atau tengah malam, mereka ini tetap harus siap menangani kondisi darurat kapan aja. Nah, belum lagi ya dari tekanan emosional ketika menghadapi pasien yang kritis. Jadi dokter ini juga manusia lah ya. Bisa lelah, bisa sedih, bisa khawatir. Namanya juga manusia teman berdua. Tapi mereka ini tetap dituntut tenang demi memberikan rasa aman kepada pasien. Makanya teman berdua, hari keluarga dokter sedunia ini juga jadi pengingat buat kita supaya lebih menghargai lagi profesi tenaga medis. Kadang ya ucapan terima kasih sederhana ya, ini bisa memberikan semangat besar bagi mereka loh. Dan apalagi setelah dunia melewati masa pandemi beberapa tahun lalu ya, kita ini jadi semakin sadar betapa pentingnya peran dokter atau tenaga kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka ini berada di garis depan lah intinya ya, saat banyak orang memilih tetap di rumah demi keselamatan. Dan teman produser masih ada lagi pembahasan kita, so jangan kemana-mana, terus aja stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Koto Gadang, sebuah desa kecil yang terletak tidak jauh dari kota Bukit Tinggi. Tak hanya melahirkan banyak toko-toko tingkat nasional dan internasional, desa ini juga terkenal akan kerajinan tangan yang khas. Jika para pria di desa ini adalah pengrajin perak, maka para wanita Koto Gadang terlatih sebagai pengrajin sulaman dan rendo atau renda. Salah satu yang terkenal adalah Rendo Bangku. Rendo Bangku merupakan kerajinan tradisional masyarakat Koto Gadang. Bentuk produk kerajinan Rendo Bangku Koto Gadang tidak hanya berfungsi untuk perlengkapan adat, tetapi telah digunakan untuk perlengkapan rumah tangga. Nah, seperti apa sebenarnya Rendo Bangku ini? Berikut penuturan Unianti, salah satu pengrajin Rendo Bangku.
1: Rendo Koto Gadang dinamakan juga dengan Rendo Bangku, yang mana medianya menggunakan bangku dengan kayu-kayu kecil sebagai alat untuk merenda. Kalau di mesin jahit, diibaratkan dengan jarum jahitnya, dan bangku rendo diibaratkan mesin jahitnya. Dan ternyata kerajinan ini telah mendunia yang dikenal dengan bobbin lace. Hasil kerajinan rendah bangku bisa diaplikasikan ke banyak hal seperti taplak meja, hiasan baju, aksesoris, kalung, gelang, anting-anting, dan yang lebih umum dipakai untuk rendah songket atau selendang Koto Gadang.
0: Permainan motif dalam rendo bangku ini sangat beragam. Bentuk motif yang ada pada kerajinan rendo bangku adalah bentuk motif flora, yaitu bunga tulip, bunga mawar, dan bunga melati. Dan motif geometris seperti segitiga, lingkaran, dan segi empat. Sedangkan bahan yang digunakan juga masih menggunakan bahan tradisional.
1: Bahan yang digunakan tentunya bangku renda yang terdiri dari bangku yang berbentuk bulat berdiameter lebih kurang 80 cm yang di dalamnya ada serbuk kayu sebagai alasnya, karton tebal, jarum pentul, dan anak klos, yaitu kayu-kayu kecil untuk penggulung benang dan tentunya benang. Benang yang digunakan bisa dengan benang bordir, benang emas, benang tenun, tergantung permintaan.
0: Lalu, apa perbedaan rendo bangku Koto Gadang dengan rendo lainnya?
1: Perbedaan rendo Koto Gadang dengan rendo yang lainnya yaitu terletak pada motif dan cara pengerjaannya, dan tentunya hasil jadinya jauh lebih berbeda dengan renda yang lainnya, yaitu lebih halus, lebih padat, dan lebih rapi lah.
0: Setiap kerajinan tangan pasti memiliki teknik tertentu yang digunakan. Dalam pembuatan rendo bangku, teknik yang digunakan adalah teknik persilangan benang yang satu dengan benang yang lainnya. Hal ini menghasilkan sulaman renda yang rapi dan padat. Selembar rendo di bangku tak hanya bernilai seni tinggi, namun juga bernilai jual tinggi. Warna pada produk rendo bangku untuk perlengkapan adat digunakan warna merah, pink, dan oranye. Sedangkan warna untuk perlengkapan rumah tangga tidak ada ketentuan warnanya, tetapi disesuaikan dengan permintaan konsumen atau selera pasar.
1: Mengenai harga, kisar dari 100.000 sampai 500.000 tergantung motif dan ukuran yang akan dibuat. Waktu penyelesaian tergantung motif dan ukuran yang akan dibuat. Kalau standarnya lebih kurang 10 jam.
0: Bagi perempuan Koto Gadang,

0: selaras dengan harapan para pengrajin tradisional yang diwakilkan oleh Unianti. Lalu, bagaimana prospek kerajinan rendo bangku Koto Gadang ini di tengah pandemi COVID-19?
1: Kendalanya ada di tenaga kerja, karena terkadang kewalahan menerima pesanan yang datang dikarenakan kurangnya tenaga kerja yang terampil. Jadi untuk memenuhi stok kadang-kadang juga kewalahan. Dalam masa pandemi ini tidak begitu berpengaruh karena sudah punya langganan tetap yang setiap bulan alhamdulillah ada saja pesanannya. Harapannya mungkin adanya bantuan pelatihan lah, yang kalau bisa ada sekolah khusus kerajinan renda bangku ini. Kalau diperhatikan di luar negeri ya, kalau dilihat dari internet gitu, kerajinan ini begitu luas aplikasinya dan banyak sekali teknik-teknik keterampilan yang masih asing dan perlu dipelajari lagi lebih dalam.
0: Membuat kerajinan rendo bangku menjadi salah satu tradisi yang terus dilestarikan oleh sebagian masyarakat Koto Gadang. Selain menjadi identitas, kerajinan tangan ini juga dapat menghidupi mereka secara ekonomi. Memberdayakan kreativitas dan besar harapan, tradisi ini juga bisa memulihkan ingatan mengenai potensi rendo bangku sebagai warisan kekayaan tradisi Indonesia.

Oke, teman-teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Jadi teman tema dari Hari Keluarga Dokter Sedunia ini, temanya itu keluarga, teman Prodo. Jadi dalam peringatan ini punya makna yang cukup dalam teman-teman Prodo ya, karena memang antar dokter ini biasanya punya rasa solidaritas yang tinggi dan juga saling mendukung saat menghadapi tantangan pekerjaan. Apalagi dalam dunia medis, teman Prodo kerjasama ini sangat penting ya. Dan pastinya ini juga dokter ini tidak bisa bekerja sendiri, mereka juga saling membantu, berdiskusi, ya kan, dan berbagi pengalaman demi memberikan penanganan terbaik untuk pasien. Nah, bahkan ya, banyak dokter yang menganggap rekan kerjanya ini atau rekan kerjanya ini sebagai keluarga kedua, dan juga mereka menghabiskan waktu banyak bersama di rumah sakit dibandingkan di rumah sendiri. Nah, jadi hal seperti inilah yang menunjukkan bahwa profesi dokter ini bukan cuma soal ilmu kedokteran, tetapi juga soal rasa peduli dan kebersamaan. Nah, teman Pro 2, karena menyelamatkan nyawa manusia itu membutuhkan hati yang kuat dan juga kerja tim yang solid, teman Pro 2 ya. Nah, dari sini kita juga bisa belajar bahwa hubungan baik dalam lingkungan kerja itu penting banget nih. Ketika saling mendukung ya, kerjaan itu atau pekerjaan berat pun bisa terasa lebih ringan gitu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
3: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan dari hari keluarga dokter sedunia ini yang kita bakal bahas, yang udah kita bahas tadi, ini mungkin kita tidak perlu memberikan hadiah besar atau perayaan mewah. Hal sederhana seperti menghargai kerja mereka dan juga mengikuti anjuran kesehatan, ini juga udah termasuk udah sangat berarti bagi mereka. Dan teman Pro 2, kadang dokter itu juga bisa merasa senang ketika pasien menjaga pola hidup sehat ya. Karena itu berarti usaha mereka untuk mengedukasi masyarakat itu berhasil dan juga memberikan dampak yang positif pastinya. Dan teman Pro 2 juga bisa nih mulai dengan lebih menghormati tenaga medis saat berada di fasilitas kesehatan. Misalnya nih, tetap sabar ketika mengantri, kemudian berbicara dengan sopan, dan juga memahami nih bahwa mereka ini juga sedang membentuk banyak orang sekaligus. Karena pada akhirnya teman Pro 2, dokter itu hadir bukan hanya untuk mengobati penyakit, tetapi juga menjaga harapan banyak keluarga. Dan mereka juga menjadi bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku juga mau ngucapin nih selamat hari keluarga dokter sedunia untuk seluruh dokter dan juga tenaga medis dimanapun berada. Dan terima kasih atas dedikasi, pengorbanan, dan juga semangat kemanusiaan yang terus diberikan setiap harinya. Dan teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Spada di sesi yang kedua nih teman Pro 2. Tapi gak perlu khawatir, selain ini masih ada Spada lagi sampai jam 9, dari jam 8 sampai jam 9. So don't go anywhere, terus aja stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Angin topan adalah angin kencang yang sangat kuat dengan pusaran angin yang memiliki kecepatan 120 km per jam atau lebih. Terlihatnya gumpalan awan yang gelap, besar, juga tinggi, dan terdengarnya petir serta suara gemuruh dari kejauhan adalah tanda-tanda terjadinya angin topan. Jika hal itu terjadi, yang perlu kita lakukan adalah segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Tutup semua jendela dan pintu, lalu kunci. Setelah itu, matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik.

keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Kepala Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan selamat pagi buat kalian ya, balik lagi di Spada. Sesuai dengan namanya, selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan yang selalu nemenin pagi kamu dengan obrolan seru dan juga pastinya bermanfaat buat kamu teman Pro 2 ya. Dan di pagi hari ini kita bakal bahas soal kesehatan yang sering dianggap sepele, padahal ini pengaruhnya besar banget buat tubuh kita, yaitu adalah kesehatan usus. Nah, jadi ini bertepatan juga dengan peringatan Hari Penyakit Radang Usus Sedunia yang dirayakan ini setiap tanggal 19 Mei. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kamu dengar kata kesehatan usus, mungkin banyak yang langsung kepikiran soal mah atau mungkin sakit perut biasa. Nah, padahal nih ada kondisi yang lebih serius bernama penyakit radang usus atau disebut dengan IBD yang mencakup penyakit Crohn dan juga colitis ulcerative. Nah, jadi teman Pro 2, penyakit ini bikin penderitanya mengalami peradangan kronis di saluran pencernaan. Jadi gejala ini juga enggak main-main nih teman Pro 2. Jadi mulai dari nyeri perut, diare terus-menerus sampai tubuh menjadi lemas. Jadi sampai berat badan tuh bisa turun drastis nih teman Pro 2. Nah, yang bikin berat ya, ada penyakit ini bisa kambuh tiba-tiba. Lagi kerja, lagi sekolah, lagi nongkrong, bahkan nih lagi tidur pun bisa mendadak sakit. Jadi penyakit penderita IBD ini yang harus benar-benar menjaga kesehatan tubuh dan juga pola hidup mereka setiap hari. Makanya ya teman Pro 2, Hari Penyakit Radang Usus Sedunia ini hadir sebagai pengingat kalau misalnya kesehatan usus itu penting banget nih teman-teman. Jadi karena usus itu bukan cuma soal pencernaan, tapi juga berhubungan dengan daya tahan tubuh dan juga kualitas hidup seseorang. Nah, kita bakal bahas ini setelah ini teman Pro 2, so jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Dan kita masih di pembahasan kita di hari ini. Kira-kira apa pembahasan kita tadi? Ada yang ingat gak kira-kira ya? Karena masih pagi ya di hari ini, pasti pada masih semangat lah ya. Dan kita bakal membahas masih dengan pembahasan kita, yaitu hari penyakit radang usus ya. Dan teman-teman ternyata ya, masih banyak nih orang yang menganggap gangguan usus itu tuh cuman masalah makanan pedes atau telat makan aja. Padahal IBD ini berbeda dengan sakit perut biasanya ya, karena memang sifatnya tuh udah kronis dan juga bisa berlangsung dalam jangka panjang. Nah, beberapa penyebabnya memang belum diketahui secara pasti, tapi faktor genetik, sistem imun dan juga stres, ada juga pola makan, banyak juga nih gaya hidup, banyak. Ternyata banyak tuh Bro 2. Nah, ini disebut juga bisa mempengaruhi munculnya penyakit ini. Nah, menariknya lagi teman Bro 2, kesehatan usus itu juga sering disebut punya hubungan dengan kesehatan mental. Makanya saat seseorang stres berat atau cemas berlebihan, kondisi pencernaan mereka juga bisa ikut terganggu gitu. Karena ini juga menjaga kesehatan usus enggak cuman cukup makan tidur teratur aja. Tapi kita juga perlu tidur cukup, minum air putih rutin ya, rutin olahraga dan juga mengelola stres supaya tubuh kita tetap seimbang. Nah, masih ada banyak pembahasan lagi, so jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Tahukah Anda, mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
4: Proklamasi.
3: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
5: Sayang, sayang.
6: Siapa?
5: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
6: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
5: Stunting?
6: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
5: Waduh, takut
6: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
5: Hah? Apa
6: Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
5: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Neng, Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
8: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya Kang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di pada kali ini teman Pro 2 di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2, hari penyakit radang usus sedunia ini pertama kali diperingatkan tahun 2010 di Amerika Serikat ya. Dan sekarang peringatan ini sudah dilakukan lebih 50 negara lewat seminar kesehatan, kampanye edukasi sampai kegiatan dukungan dari para peneliti dan juga penderita IBD. Jadi sebenarnya tujuannya sederhana teman Pro 2, tapi penting banget nih, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat karena banyak penderita IBD ini yang sering merasa sendirian atau malah dianggap berlebihan saat mengeluhkan rasa sakit mereka. Padahal teman Pro 2, hidup dengan penyakit kronis itu nggak mudah ya. Mereka juga harus menjaga makanan, rutin kontrol kesehatan, dan juga yang terkadang menghadapi rasa sakit yang datang mendadak. Jadi dukungan dari lingkungan sekitar itu juga penting banget. Kadang hal yang sederhana seperti mendengarkan, memahami kondisi mereka, atau tidak meremehkan keluhan orang lain itu bisa sangat berarti banget buat mereka teman Pro 2. Jangan kemana-mana, selain ini masih kita bakal bahas lagi. Terus aja stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pro 2 masih dengan Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan kita masih dispada dengan pembahasan kita, yaitu dengan hari penyakit radang usus sedunia. Nah, jadi teman Pro 2, dari peringatan hari penyakit radang usus sedunia ini juga kita jadi diingatkan lagi ya, kalau misalnya tubuh itu selalu memberikan sinyal ketika ada yang tidak baik-baik aja. Dan kesehatan usus itu adalah salah satu hal yang gak boleh diabaikan nih teman Pro 2. Mulai sekarang, yuk coba lebih peduli lagi sama pola makan kita, gaya hidup kita sehari-hari ya. Kurangi makanan berlebihan, jangan sering menunda-nunda makan, dan juga kasih tubuh nih waktu istirahat yang cukup. Nah, kalau kamu sering mengalami gangguan pencernaan berkepanjangan, jangan ragu ya untuk memeriksakan diri ke tenaga medis. Karena makin cepat diketahui, penanganannya juga bisa lebih baik. Dan semoga obrolan pagi ini bisa menambah wawasan teman Pro 2 ya semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan pastinya tetap bareng Sepada di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Nah, informasi tadi sekaligus untuk perjumpaan kita di acara Sepada kali ini. Aku dan nemenin kamu Sepada dari jam 5 sampai ke jam 9 teman Pro 2 ya. Dan kita udah happy-happy banget dengan beragam informasi yang aku sampein tadi. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan selain ini teman Pro 2, kayaknya aku bakal dilanjutin dulu deh, karena aku ada acara nih teman Pro 2, by the way ya. Nanti bakal dilanjutin dulu sama tim yang ada nanti teman Pro 2, so jangan kemana-mana. Aku juga mau pamit dari ruang dengar kamu. Sekian, terima kasih. Tapi teman Pro 2 gak perlu khawatir, nanti dari jam 10 itu bakal ada yang lanjutin juga kok. Ada rekan Utari yang bakal nemenin kamu. So terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Ika Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

Oke teman Prodo, masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan balik lagi bareng aku Emil di Prodo Religi. Kali ini kita bakal bahas ngobrol santai juga, tapi penting banget nih teman Prodo, tentang ciri-ciri sikap beragama yang moderat juga moderat versus yang ekstrim. Jadi kadang di media sosial ini kita sering lihat ya, orang gampang banget dimenghakimi, sedikit beda langsung dibilang salah, sesat, bahkan dimusuhi. Nah disinilah pentingnya memahami sikap beragama yang moderat. Jadi moderat itu bukan berarti setengah-setengah dalam beragama ya, tapi lebih ke cara menjalani agama dengan seimbang. Nah, gak cuma seimbang teman Prodo, tenang dan juga tetap menghargai orang lain pastinya. Dan sikap moderat ini biasanya pun punya ciri mau mendengar pendapat orang lain, tidak gampang marah kalau misalnya ada perbedaan. Dan orang moderat juga fokus memperbaiki diri sendiri ya, dibandingkan sibuk mengatur hidup orang lain. Jadi mereka juga percaya agama ini hadir membawa kedamaian. Sementara itu sikap ekstrim ini biasanya merasa dirinya paling benar ya, orang lain yang berbeda dianggap musuh atau dianggap lebih merendah. Nah yang bahaya, sikap ekstrim yang sering muncul lewat kata-kata kasar, ujaran kebencian, bahkan memecah pertemanan. Padahal agama itu manapun itu mengajarkan kasih sayang dan juga kemanusiaan pastinya. Dan anak muda di sekarang ya, hidup di era digital, jadi kita perlu hati-hati juga ketika menyerap konten agama. Jangan asal percaya potongan video 1 menit, jangan gampang juga ikut komentar yang isinya provokasi. Karena orang yang kelihatannya paling galak di internet belum tentu paling paham soal agama. Kadang justru yang tenang dan juga santun lebih dalam ilmunya. Dan teman Pro 2, agama itu seharusnya bikin hati adem ya, bukan bikin hidup penuh kebencian. Dan selain ini masih bakal kita bahas lagi, terus jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sekarang, nanam sayur nggak harus punya kebun luas. Di rooftop, balkon, bahkan depan kos, cabai dan selada bisa tumbuh pakai sistem hidroponik. Konten kebun mini makin sering lewat di timeline. Dari botol bekas jadi pot, sampai instalasi tanam yang estetik dan modern. Di tengah harga bahan pokok yang bisa naik turun, cara seperti ini menunjukkan bagaimana ruang kecil bisa tetap produktif. Karena sekarang, urusan dapur pun ikut beradaptasi dengan zaman.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, sekarang kita bakal bahas lebih detail lagi ciri-ciri ya teman Pro 2, ciri-ciri orang yang punya sikap beragama moderat. Yang pertama, ini mereka tidak gampang membenci kelompok lain. Mereka sadar setiap orang itu punya proses belajar yang berbeda. Dan yang kedua, mereka juga mau berdialog ya. Karena kalau misalnya ada perbedaan pendapat, diselesaikan lewat diskusi baik-baik, bukan lewat emosi. Dan yang ketiga, mereka juga menghargai budaya dan juga lingkungan sekitar selama tidak bertentangan dengan nilai agama. Jadi agama dan kehidupan itu, kehidupan sosial itu bisa berjalan beriringan. Dan teman Pro 2 ya, yang paling keren kali, orang moderat itu tak bisa berteman dengan siapa saja, tidak membatasi diri juga hanya karena perbedaan pilihan atau latihan berbeda berlatar belakang. Dan contohnya di kampus, sekolah, tongkrongan, bahkan media sosial, ini sikap seperti ini penting banget teman Pro 2. Karena Indonesia memang dibangun dari keberagaman. Dan teman Pro 2, jadi religius itu bukan soal siapa paling keras bicara, tapi siapa yang paling bisa membawa manfaat.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
3: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
4: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
3: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
4: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
3: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
4: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
3: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
4: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2 ketemu lagi bareng Uut ya di Santai Siang hari ini. Sebelum kita berpindah ke program-program menarik lainnya, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Rumah produksi Calm NC Pictures menghadirkan pemeran bertajuk Macabre Art Installation yang terinspirasi dari film horror komedi Ghost in the Cell karya Joko Anwar. Pameran ini menampilkan 6 instalasi seni grotesk yang sebelumnya hanya muncul di dalam film. Kini diwujudkan dalam bentuk fisik berskala nyata. Pameran tersebut berlangsung di Nirmala Falatehan pada 16 hingga 22 Mei 2026. Pengunjung dapat menikmati seluruh instalasi secara gratis setiap hari mulai pukul 10 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Beralih ke berita kedua, PBVSI memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia. Pemusatan latihan digelar untuk skuad Garuda mempersiapkan menghadapi 2 turnamen internasional sepanjang tahun 2026. Timnas Voli Putra Indonesia tampil di AVC Nations Cup 2026 Juni nanti di India. Setelah itu melanjutkan perjuangan di SEA Five Lakes 2026. Last but not least, teman-teman Pro2, Netflix resmi mengumumkan rencana tur konser global untuk K-pop Demon Hunters pada 13 Mei waktu setempat. Pengumuman ini menjadi langkah perluasan proyek film tersebut ke format pertunjukan langsung. Pengumuman tur ini disampaikan secara resmi oleh Netflix melalui pernyataan pada 13 Mei waktu setempat. Proyek ini menjadi bagian dari ekspansi konten ke pengalaman live. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Roni Parulian dengan Butuh Waktu ya teman-teman Pro 2, tentunya sudah mengantarkan kita ke pukul 10 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan senang banget nih teman-teman Pro 2 di hari ini Wood bisa menyapa kembali ya ruang dengar kamu di Santai Siang edisi 19 Mei 2026. Wow, gak kerasa ya udah hampir setengah jalan nih, bukan udah hampir sih, udah lebih setengah jalan ya bulan Mei ini teman-teman Pro 2, dan gak kerasa bentar lagi awal bulan lagi. Nah teman-teman Pro 2, di Santai Siang hari ini Uut bakal temanin kebersamaan kamu kurang lebih 5 jam ya teman-teman Pro 2, dari jam 10 sampai ke jam 3 siang nanti, tentunya dengan berbagai macam rangkaian program menarik ya yang bakal mengisi kebersamaan kita. Kita langsung aja di program awal ya, sebagai pembuka itu ada program yang kayaknya favorite banget ya buat teman-teman Pro 2. Ini ajangnya kalian banget nih ya, ada Zona Musik Kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang. Di sini kalian bisa request-request lagu dan kirim-kirim salam juga ya teman-teman Pro 2. Dan nanti dari jam 12 sampai ke jam 1 itu akan ada Funtertainment, dan Wood akan hadirkan ragam informasi atau update dari dunia entertain tentunya teman-teman Pro 2. Dan dari jam 1 sampai ke jam 2 nanti akan ada program yang membahas seputar dengan dunia olahraga ya, dimana lagi kalau tidak lain tidak bukan di Pro 2 Sport. Dan di satu jam terakhir kebersamaan kita nanti akan ada Asiknya Bisnis ya teman-teman Pro 2, yang bakal bahas seputar dengan dunia bisnis yang cocok dan relate banget nih buat anak-anak muda. So kalau kalian penasaran dan gak mau ketinggalan keseruannya, makanya dengerin terus ya Pro 2 RRI Bukit Tinggi, bisa melalui RRI Digital maupun terestrial ya teman-teman Pro 2, atau juga bisa melalui website di rri.co.id, biar bisa dengerin terus ya siarannya dari Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Nah anyway teman-teman Pro 2, ini udah di Zona Musik Kamu. Tapi sebelum Uut bacain ya request-request yang udah masuk, nah Uut bakal kasih tahu dulu nih cara request lagu di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Gimana sih caranya biar lagu kamu itu bisa kita puterin di Zona Musik Kamu? Caranya teman-teman Pro 2 tinggal searching di Instagram, cari username-nya @pro2rribukittinggi teman-teman Pro 2. Nanti tinggal klik story kita ya, ada flyernya Zona Musik Kamu, dan teman-teman Pro 2 tinggal cari aja flyer Zona Musik Kamu, ada linknya, tinggal diklik terus diisi sama judul lagu dan juga penyanyinya siapa yang mau diputerin gitu ya, sesimpel itu. Tapi teman-teman Pro 2 perlu banget ya, kalian kalau mau request tuh jangan mepet-mepet udah jam 11:30 atau jam 12 tuh baru request, karena tentunya udah diisi sama lagu-lagu yang udah lebih dulu nih masuk ke dalam waiting list kita. So kalau kalian mau request boleh banget digercepin ya, udah kayak jualan live aja nih. Digercepin gitu. Iya memang real guys, kalian harus as soon as possible deh ya kalau mau request gitu. Nah langsung aja kita bacain requestan yang udah masuk melalui Instagram kita. Ini ada, ya seperti biasa ya, ada di ujung minggu Beme Sahira yang selalu rame di request sama teman-teman Pro 2. Siapa aja nih hari ini yang request di ujung minggu Beme Sahira? Pertama ada Kak Aun Jianlin, salam buat Rene. Kemudian Nabila Absarini, thanks Kak, semangat siarannya, thank you. Terus ada Nabila Absarini, terus ada Sarah Rizkia 344, Jihan Aisyah 9, kemudian ada Satila Mei, buat seluruh The Nap Lovers. Sehat selalu Kak katanya, makasih. Kemudian ada dari Nana Arfas. Terus ya itu aja yang request di ujung minggu by Mesahira untuk hari ini. Nanti kalau ada lagi yang masuk bakal Uut bacain ya, siapa aja yang baru masuk nanti tapi udah request di ujung minggu by Mesahira. Karena ini kita bakal puterin yang pertama ya teman-teman Pro 2, karena ini emang pertama banget masuknya dan banyak banget. Dan nanti habis dari Mesahira di ujung minggu kita bakal puterin lagunya Nabila Takiyah yang baru ya, ada Cegil. Wow, siapa nih yang tergila-gila? Cegilnya sama siapa nih? Sama ini ya, Ian ya, Ian Perfect Crown. Jujur aku baru nonton lagi kayak wow, ternyata emang seganteng gitu. Ya oke, okay, kita stop Cegilnya ya. Ini Cegil dari Nabila Takiyah
Zakiyah, siapa aja yang request? Nah, dari Farisha Naura 08. Buat seluruh The Nap Lovers ini dapat salam dari Kak Farisha Naura 08. Kemudian juga ada Kak Zania, ini juga request dua malah requestannya ya. Cegil dari Nabila Takiyah dan Pencuri Malam dari Samuel Cipta. Siapakah yang mencuri malam Kakak Zania ini? Sampai siang terus. So, ini dia teman-teman Pro 2 beberapa lagu yang bakal Wut puterin dalam beberapa menit ke depan ya. Kita ada di Mesa Hira di ujung minggu dan juga Cegil by Nabila Takiyah. Kalian jangan kemana-mana, kalau mau request bisa langsung ke Pro 2 Radio Bukit Tinggi on Instagram ya teman-teman Pro 2. Ini dia Mesa Hira di ujung minggu. Stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Desa sering dianggap sebagai tempat yang tertinggal. Padahal, sebenarnya desa adalah titik awal dari banyak perubahan besar. Dari desa, lahir ide-ide sederhana yang justru punya dampak luar biasa jika dikembangkan dengan baik. Potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia di desa seringkali belum dimaksimalkan sepenuhnya. Ketika masyarakat mulai sadar akan kekuatan yang mereka miliki, desa bisa menjadi pusat pertumbuhan baru. Anak muda desa juga mulai mengambil peran penting dengan membawa inovasi dan semangat perubahan. Dengan dukungan teknologi, jarak bukan lagi penghalang untuk berkembang dan dikenal luas. Pembangunan dari desa bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang pemberdayaan masyarakatnya. Jadi, desa bukanlah simbol keterbelakangan, melainkan awal dari masa depan yang lebih kuat dan lebih mandiri.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang. Scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Teman terbaik.

Barusan udah ada Nabila Takiyah ya teman-teman Pro 2 dengan lagu terbarunya itu adalah Cegil. Jadi kayaknya buat teman-teman Pro 2 yang cewek-cewek nih yang tergila-gila banget sama gebetannya, sama pacarnya, pas banget nih lagunya buat kamu ya, buat kalian semua. Nah anyway teman-teman Pro 2, ini masih ada lagi ya requestan-requestan yang bakal Luwet puterin sampai ke jam 12 siang nanti. Jadi buat kalian yang FOMO nih mau diputerin juga lagunya, boleh langsung aja request ke Instagram kita di @pro2rri Bukit Tinggi. Next ini bakal ada Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta yang gak pernah absen. Sama lah ya kayak di ujung minggu dari Mesa Hira nih, 11-12 nih lagunya selalu muncul di zona musik kamu, selalu diputerin ya teman-teman Pro 2. Ini Tuhan Tahu Kita Saling Cinta ini requestan dari KL Syafa 21. Med siaran Kau Utari, di play lagunya ya Kak. Makasih Kak, sama-sama. Terus juga dari Ardila Elvira Safitri, selamat siang dan tetap semangat beraktivitas Sobat Pro 2 FM. Tuh, teman-teman Pro 2 disalam-salamin ya sama Kak Ardila Elvira Safitri. Terus terakhir nih dari Dewi Kurnia 53 ya, sehat selalu dan salam buat kakak di Surabaya. Okay, ya. Jadi next line up bakal ada Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. And next kita bakal dengerin lagu yang masih lulusan ajang pencarian bakat ya teman-teman Pro 2. Ada baru banget nih lagunya, fresh ya, Salma Salsabil ya, Hacu. Ini lagu-lagu musim influenza banget nih. Jujur aku belum denger sih lagunya ya, walaupun aku sering muterin lagu tapi aku belum dengerin nih lagunya yang satu ini. Jadi penasaran deh, karena banyak nih yang request teman-teman Pro 2. Ini kalau di Instagram sih yang request Sals FM ya. Kalau di WhatsApp tadi juga ada nih teman-teman Pro 2 dari 082170939 atas nama Kariski Ramadhani ya. Oke. Jadi kita puterin dulu lah ya teman-teman Pro 2 beberapa lagu yang udah Wood spill tadi. Nanti kita spill-spill lagi siapa aja yang udah request lewat Instagram kita. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, Wood bakal live TikTok juga. Jadi kita bisa interaksi juga ya teman-teman Pro 2, bisa melihat secara langsung nih live actionnya Wood tuh gimana. So ini dia, ada Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dikenal sebagai salah satu hewan paling kuat di dunia jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya yang kecil. Meskipun terlihat ringan dan rapuh, semut mampu mengangkat

0: rapi. Kerjasama dan kekuatan ini membuat koloni semut menjadi sangat efisien dalam bertahan hidup. Dari semut, kita bisa belajar bahwa ukuran kecil bukan penghalang untuk memiliki kekuatan dan kerjasama yang luar biasa.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

Oke, teman-teman Pro 2, kita balik lagi ya di Zona Musik Kamu. Tentunya masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu, sudah di pukul 10:43 waktu Indonesia Barat. Dan gak kerasa ya, udah hampir 1 jam nih kita di Zona Musik Kamu ya. Belum 1 jam sih emang, tapi hampir 1 jam dan 43 menit ya teman-teman Pro 2. Jadi kalau kalian masih belum kirim requestannya yang mau Ut puterin, nah monggo dipercepat aja ya teman-teman Pro 2, biar nanti lagunya masih bisa nih Ut puterin di Zona Musik Kamu. Takutnya nanti kalau teman-teman Pro 2 requestnya udah mepet-mepet waktunya ya kan, nanti lagunya gak bisa diputerin karena udah full sama playlist-playlist yang udah di request sama teman-teman Pro 2 yang lain gitu kan. Nanti terjadi kekecewaan gitu kan. Kan kita jadi enggak tega gitu. Jadi teman-teman Pro 2, buat kalian yang mau request-request nih di Pro 2 RD Bukit Tinggi, itu sekali lagi Ut kasih tahu caranya ya, bisa melalui Instagram kita di @pro2rribukittinggi. Jangan di DM tapi ya, tinggal dicari aja di story flyernya Zona Musik Kamu, terus diklik linknya. Nanti di sana tinggal diisi nih sama lagu-lagu dan penyanyi yang mau diputerin di Zona Musik Kamu sampai jam 12 siang nanti. Atau misalnya lah nih, lagi teman-teman Pro 2 ada yang diaktif Instagram ya kan, lagi galau nih, putus sama pacar, diaktif Instagram tapi pengen request lagu. Caranya juga bisa melalui WhatsApp kita ya di 0811-6699-480. Nah teman-teman Pro 2, next Ut bakal puterin lagunya si Angie Carvalho ya, ini Remuk. Ini requestan dari siapa tadi ya? Rasanya Ut udah ini deh. Oh nih, dari 0881-15-sekian-sekian-sekian ini Kak Zulia ya, teman-teman Pro 2 requestnya Angie Carvalho, Remuk nih. Pagi Kak Pro 2, Pro 2 Headlist. Ya oke, okay. Izin request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Nih The Angie dapat salam ya dari Kak Zulia. Nah next, habis dari Angie Carvalho, Ut bakal puterin Pencuri Malam by Samuel Cipta. Ini kan requestan dari Kazania tadi ya. Nah ini udah Ut puterin dua-duanya ya. So itu dia beberapa lagu yang bakal Ut puterin dalam beberapa menit ke depan. Buat teman-teman Pro 2 yang masih pengen request-request, boleh langsung aja ke Instagram kita di @pro2rribukittinggi ataupun di WhatsApp kita di 0811-6699-480. So here it is, Angie Carvalho, Remuk.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.
2: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
3: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
3: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Teman terbaik kamu.

Masih di zona musik kamu ya teman-teman Pro 2, tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Next, Wood bakal puterin lagu requestan dari Kak Vika ya, ada BTS dengan Swim, teman-teman Pro 2. Jadi next kita bakal puterin ini ya, nanti kita lanjut lagi di zona musik kamu setelah lagu nasionalisme di jam 11 nanti. Dan teman-teman Pro 2, jangan lupa kalau masih mau request bisa banget di Instagram kita di @pro2rribukittinggi atau juga melalui nomor WhatsApp kita di 0811-6699-480 ya teman-teman Pro 2. So ini dia, ada Swim by BTS.

0: milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau Pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Zona Musik Kamu, teman-teman Pro 2, sisa 1 jam lagi ya kurang lebih kebersamaan kita di Zona Musik Kamu untuk hari ini, teman-teman Pro 2. Next, Wood masih bakal puterin requestan yang udah masuk nih di Instagram kita ya, di @pro2rri Bukit Tinggi. Nah, teman-teman Pro 2, next Wood bakal puterin lagunya Bahagia Lagi ya by PC Kota. Ini requestan dari 082237 sekian sekian sekian. Ini PC First dapat salam ya dari si kakak ini, enggak tahu sih namanya siapa tapi nomor handphonenya itu ya, teman-teman Pro 2. Dan ini juga ada requestan, ini sepertinya lagu daerah ya, teman-teman Pro 2. Ini dari Kak Alfi Halim, Baju Nabi Rong dari Robert Simorangkir. Tapi mohon maaf Kak sebelumnya, ini lagunya kan lagu daerah. Kebetulan kita di Pro 2 itu lagunya lagu pop Kak, pop Indonesia ataupun pop barat kayak gitu. Jadi mohon maaf untuk lagu dari Robert Simorangkir yang Baju Nabi Rong itu kita belum bisa puterin ya Kak Alfi Halim. Mungkin Kak Alfi Halim mau diganti lagunya, boleh di-resend lagi aja nih requestannya ya Kak Alfi Halim. Semoga dengerin kita juga, jadi bisa diganti requestannya sama lagu yang lain. Dan anyway teman-teman Pro 2, memang di Pro 2 itu kita fokusnya ke lagu-lagu pop ya, lagu-lagu pop Indo ataupun lagu pop barat. Jadi kita bakal puterin lagu-lagu pop, dan kemudian juga ada batas batas tahunnya itu maksimal banget di tahun 2000, itu maksimal banget. Tapi kalau bisa di bawah tahun 2005 tuh udah gak bisa sih teman-teman Pro 2, kecuali emang lagunya viral gitu ya, memang orang-orang tuh pada tahu lagunya, itu gak apa-apa. Tapi kalau misalnya lagu-lagunya tuh agak anak-anak muda sekarang kurang tahu gitu kan, jadi kita gak bisa puterin lagunya karena itu jatuhnya di Pro 1 gitu. Oh ya, untuk informasi nih, sedikit informasi di pagi hari ini. Bukan pagi sih, lebih ke pagi menjelang siang ya teman-teman Pro 2. Nah next ini Uut bakal puterin tadi ya sesuai janji Uut bakal puterin lagunya Bahagia Lagi by PC Kota. Lalu setelah itu akan ada lagunya Chris Patih ya, Demi Cinta. Nah ini contohnya, ini kan lagunya udah lumayan lama ya teman-teman Pro 2. Demi Cinta dari Chris Patih itu kayaknya udah lama banget sih, ini kayaknya di tahun berapa ya, ini kayak tahun 2000-an deh ya kan, 2000-an awal gitu. Nah ini kan semua orang udah tahu lagunya, kayak tahulah lagu ini, nggak mungkin nggak tahu ya kan. Tapi ini bisa kita puterin karena memang orang-orang tuh banyak yang tahu lagunya kayak gitu. Nih 2008 malah. Tapi ini gak apa-apa kita puterin. Ya ini requestan dari siapa tadi? Dari Kak Ajijah _26MY. Ini salam buat kakak yang lagi tugas. Salam buat semua-muanya tetap semangat menjalani hari. Terima kasih Kak Ajijah ya. Semoga nanti kakak bisa dengerin lagunya ya. Pokoknya stay tune aja, dengerin kita di Pro 2 Bukit Tinggi ataupun juga bisa melalui RRI Digital. So ini dia teman-teman Pro 2, next bakal ada PC Kota Bahagia Lagi dan Chris Patih, Demi Cinta.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nilai-nilai Pancasila menjadi panduan moral bangsa Indonesia dalam menghadapi konflik dunia. Sila kedua dan ketiga menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Dengan tetap berpegang pada Pancasila, Indonesia menunjukkan sikap beretika di panggung global. Negara kita mengajarkan bahwa perdamaian dimulai dari pengakuan terhadap kemanusiaan. Pancasila juga mengingatkan bahwa bangsa besar harus mampu menjaga identitas di tengah tekanan global. Indonesia memandang konflik bukan sebagai ajang dominasi, tapi sebagai tantangan kemanusiaan. Pesan moralnya begitu jelas. Bangsa ini harus tetap beradab dan berperi kemanusiaan.
3: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
4: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
3: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
4: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
3: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
4: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
5: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, masih bareng Wood nih di Zona Musik Kamu. Kurang lebih ada setengah jam lagi ya kebersamaan kita di Zona Musik Kamu untuk hari ini. Nah kebetulan Wood lagi live nih di TikToknya Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau request-request lewat TikTok juga bisa ya, langsung aja ke @pro2rribukittinggi. Ini baru banget sih live-nya, tapi so far sih lumayan ada ya orangnya. Ada Kak Lang, terus ada siapa lagi ya, ini Kak Lang, ada Kak Disa, ada Kak Alia Rahmadini, ada teman aku, ada Pram, halo Pram, ada Rain Korapat, halo Pram, Pram mau request lagu gak? Ada Kak Sore yang baru join ya, wow rame, tapi gak rame-rame banget, tapi gak sepi. Aku gak disebut, barusan lah aku sebut loh ya, Kak Sore baru join kataku. Nah next teman-teman Pro 2, ini kalau di TikTok ya agak lama ya cuap-cuapnya, jadi kita langsung aja puterin requestan dari Kak Lang. Spesial banget nih buat Kak Lang yang langsung request tadi, merajuk nggak mau satu lagu, maunya dua ya kan. So kita bakal puterin Backstreet Boys Shape of My Heart sama About You dari The 1975. Jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
3: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
4: Hai, kali ini aku
5: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
6: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih.
7: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
5: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
3: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
8: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
3: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Oke, teman-teman Pro 2 balik lagi ya bareng Uut, dan tentunya Uut masih puterin lagi nih requestan-requestan yang udah masuk ya dari teman-teman Pro 2 yang ada di TikTok. Next Uut bakal puterin Memikat ya by Lugia. Ini requestannya dari siapa ya? Kadisa ya kan? Ya, dari Kadisa. Ini requestnya Lugia Memikat. Nah, habis dari Lugia, kita bakal puterin lagunya It Gitaf ya, yang dulu tuh sering banget di request tapi sekarang udah mulai jarang. Ini yang request hari ini tuh Kasore ya, teman-teman Pro 2. Ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Nih, siapa lagi nih? Ada yang join nih. Halo Kak Ilham Turnip, selamat siang Kak, siapa? Aku Uut, halo. Request lagu Sabrina Leonor, Sembuh Kembali. Oke, boleh setelah ini ya, kita puterin Sabrina Leonor, Sembuh Kembali. Tapi tumben loh hari ini belum ada yang request haha ya dari Sabrina Leonor. Karena biasanya tuh pasti ini, pasti banyak yang request itu, ya kan? Terus habis dari Kak Ilham, ini ada lagi nih. Sama Salsabil Hacu udah ada Kak Ud, udah diputerin loh tadi di jam awal. Bernadia, kita buat menyenangkan. Oke, Bang Ardi, sebentar ya, Uut masukin dulu nih ke playlist ya. Oke, kayaknya itu aja baru yang masuk teman-teman Pro 2. Kita bakal puterin nextnya. Ini ada Lugia Memikat, terus ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pariwisata menghadirkan pengalaman yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Setiap tempat memiliki cerita unik yang menginspirasi. Perjalanan seringkali memunculkan ide-ide kreatif dan semangat baru. Banyak karya lahir dari pengalaman menjelajah dunia. Wisata juga memperkaya wawasan dan pengetahuan. Dari keindahan alam hingga kearifan lokal, semuanya memberi pelajaran berharga. Inspirasi tersebut dapat memotivasi seseorang untuk terus maju dan berkembang. Karena itu, pariwisata menjadi sumber inspirasi tanpa batas bagi siapapun yang menjalaninya.
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gue gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Kita masih puterin lagu-lagu requestan ya untuk siang hari ini nih ya. Jadi ini kayaknya sampai ke jam 12 nanti tuh kita bisa puterin dua lagu lagi ya. Ini pas banget emang dua lagu lagi yang tersisa untuk diputerin dari teman-teman Pro 2 yang ada di TikTok. Nah, next ini ada lagunya Sabrina Leonor ya, Sembuh Kembali. Tapi ini tadi siapa yang request ya? Jujur Uut lupa ya, kalau gak salah Kak My Playlist kali ya requestnya Sembuh Kembali dari Sabrina Leonor. Apa siapa tadi ya? Astagfirullahaladzim, secepat itu. Oh iya, Bang Ilham. Maaf Bang Ilham, Bang Ilham Turnip ya, ini requestnya Sembuh Kembali dari Sabrina Leonor. Terus habis dari Sabrina Leonor kita bakal dengerin lagu Bernadia ya, Kita Buat Menyenangkan. Ini requestan dari Bang Ardi. So teman-teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah request di zona musik kamu ya untuk hari ini. Semoga bisa sedikit menghibur teman-teman Pro 2 nih, baik itu yang lagi beraktivitas, lagi santai, ataupun lagi nonton live TikTok Uut ya. Semoga bisa menghibur deh kayak gitu. Dan untuk teman-teman Pro 2 yang masih pengen request-request, nanti bisa, nanti malam ya, nanti malam itu bisa di Story of the Day atau di zona musik kamu besok. Dan zona musik kamu ini ada setiap hari ya, dari hari Senin sampai hari Minggu, setiap jam 10 sampai jam 12 siang. Terima kasih teman-teman Pro 2 yang sudah request. Dan ini dua lagu terakhir untuk zona musik kamu, ada Sabrina Leonor, Sembuh Kembali, dan juga Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam agar menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.

Masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2, di pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat ini. Kita sudah berada di program selanjutnya ya, ada di program Funtertainment. Kita sudah berada di program Funtertainment ya, teman-teman Pro 2, dan tentunya Uut bakal hadirkan update dari dunia entertain kurang lebih dalam 1 jam ke depan ya, sampai ke jam 1 nanti. Tapi teman-teman Pro 2, untuk informasi azan zuhur, wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya itu nanti akan berkumandang di pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan bergabung juga ya ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kita akan dengarkan azan di sana nanti teman-teman Pro 2. Tapi sebelum kita spill-spill nih, kira-kira ada update apa sih di dunia entertain siang hari ini? Nah, Wout bakal puterin dulu satu lagu dari No Stress ya, ada Istirahat. Pas banget nih buat teman-teman Pro 2 yang lagi kerja atau yang lagi kuliah, lagi sekolah, kan biasanya lagi istirahat lah ya jam-jam segini. So teman-teman Pro 2, Wout bakal puterin ya lagunya sesaat lagi, dan kemudian kita akan bergabung ya ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi, dan kita akan dengarkan kumandang azan zuhur nanti tepat di pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Dan kemana-mana tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Mendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya, tibalah saja bagi kita untuk menunaikan ibadah sholat fardu zuhur. Dari RRI Bukit Tinggi kami perdengarkan seruan azan zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Berjalanlah di atas roda kehidupan tanpa merendahkan dan menyombongkan diri maupun orang lain, karena sejatinya semua manusia sama di mata Tuhan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Welcome Pro 2 FM.
1: Setiap langkah wisatawan membawa harapan bagi banyak orang. Di balik indahnya destinasi, ada tangan-tangan pekerja yang penuh semangat. Pedagang kecil, pemandu lokal, hingga pengrajin tradisional merasakan dampak pariwisata. Pariwisata juga memberi peluang bagi mimpi-mimpi sederhana untuk tumbuh. Ia membuka pintu rezeki dan menciptakan kemandirian ekonomi. Ketika dikelola dengan hati, sektor ini akan menjadi kekuatan yang memberdayakan. Senyum masyarakat lokal adalah bukti nyata manfaatnya. Bahwa pariwisata bukan hanya sekedar industri, tapi juga sumber harapan bagi rakyat Indonesia.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
3: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Sis,
4: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
5: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, teman-teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Kita seperti yang udah Uut spill tadi, kalau saat ini kita sedang berada di program Fantertainment ya, teman-teman Pro 2, dan Uut bakal spill-spill nih update dari dunia entertain untuk siang hari ini. Nah, update pertama teman-teman Pro 2 ini datang dari film ya, dunia perfilman sih, tapi tapi ini termasuk entertain juga gak sih, ya kan? Ini datang dari Stephen Howe yang memerankan Boboho dan Candy, yang reuni ya setelah 30 tahun bernostalgia dengan tonton bareng film lama. Nah, pemeran film ikonik Taiwan, Naughty Boys and Soldiers, Stephen Howe atau yang biasa kita tahu sebagai Boboho, dan Candy yang akhirnya reuni setelah 30 tahun. Keduanya ini juga muncul dalam episode keempat acara TV yang judulnya itu Like This Dish, yang diproduseri oleh Candy sendiri, teman-teman Pro 2. Dan Candy ini juga merasa senang banget ya bisa mengundang Steven yang adalah salah seorang rekan kerja pertamanya. Nah, kalau katanya si Boboho ini ya, si Steven ini, ada seseorang yang tumbuh besar bersamamu, dan kebetulan orang ini juga tumbuh besar bersama generasi kita semua. Teman baik seperti ini hanya ada satu, unik, dan dia adalah pasangan layar.

nggak komunikasi istilahnya kayak gitu kan. Pokoknya kayak teman-teman yang udah putus kontak kayak gitu. Tapi nggak disangka-sangka nih, aktor yang berusia 36 tahun ini setuju buat tampil di acara TV si aktris ya, si Candy ini, hanya dengan sebuah pesan. Dan tumbuh besar di industri hiburan di usia muda membuat keduanya, baik Steven maupun Candy, itu punya banyak kesamaan gitu. Candy yang mengucapkan terima kasih kepada semua orang, juga orang-orang yang udah mendukung mereka ya, teman-teman Pro 2. Karena kalau bukan karena penggemar dari mereka semua, tentunya keduanya tuh gak akan bisa bertahan ya di industri hiburan yang cukup ketat ini nih persaingannya gitu ya. Dan kalau dilihat-lihat nih foto-fotonya teman-teman Pro 2, Steven ini masih menggemaskan ya, seperti masa kecilnya masih bulat gitu ya kan, masih chubby gitu. Dan si Candy ini juga masih cantik ya, seperti anak-anak kecil, dan malah makin cantik ya sekarang gitu. Nah itu dia teman-teman Pro 2, update pertama dari dunia entertain untuk siang hari ini. Nanti masih akan ada update lainnya, kira-kira dari siapakah update-nya? Nanti kita spill setelah lagu dari Bruno Mars, Cha-Cha-Cha.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Nesnya nasibnya wong miskin, dapet duit keluar mana. Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta. Ayo ntar berangkat, golek iwak aja.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, roh aku. Tapi ketok yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tingi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati, ngawur ae.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awakmu iki.

0: teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Keliling by Farel Hilal, teman-teman Pro 2. Kayaknya pas banget ya buat teman-teman Pro 2 nih yang lagi keliling-keliling ya buat nyari makan siang buat hari ini. Semangat, fighting, genbate ya untuk mikirin makan siangnya. Karena jujur li emang PR banget ya buat mikirin mau makan apa ya hari ini. Itu udah pertanyaan keramat banget ya teman-teman Pro 2, apalagi kalau di kantor gitu atau di tongkrongan atau di tempat kuliah kayak gitu kan, asalkan ada satu orang yang nanya makan apa ya hari ini, wow, itu semuanya udah ngikut. Yaduh, mana otak lagi buntu lagi ya kan, gak bisa mikir karena belum makan, disuruh pula mikir mau makan apa, waduh. Semoga teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin gak ada ya yang mengalami kejadian kayak gitu, karena jujur itu emang pusing banget sih disuruh mikir mau makan apa. Jadi biar gak mikir kayak gitu, mungkin bisa bawa bekal aja kali ya kan. Kalau udah bawa bekal mah gak perlu mikir lagi mau makan apa ya kan, gitu. Nah teman-teman Pro 2, kita masih di Funtertain ya untuk siang hari ini. Dan tentunya Uut masih akan hadirkan update informasi ya dari dunia entertain untuk siang hari ini nih teman-teman Pro 2. Sebagai informasi penutup untuk Funtertain siang ini, itu datang dari Lomba Sihir ya. Salah satu all time classic milik Sheila on 7, itu lagunya yang melompat lebih tinggi, itu bakal hadir kembali dalam versi yang benar-benar baru ya, alias di remake. Dan kali ini lagu ikonik itu di aransemen dan dibawakan ulang oleh band yang namanya Lomba Sihir ya, pasti udah tahu lah ya teman-teman Pro 2 Lomba Sihir. Dan band yang digawangi oleh World Fang, ada Raihan, ada Natasha, ada Enrico, dan ada juga Tristan, itu resmi ngebagiin teaser singkat versi terbaru dari Melompat Lebih Tinggi ini nih teman-teman Pro 2, sambil mengumumkan bahwa full versionnya itu bakal dirilis di tanggal 22 Mei mendatang. Berarti hari apa tuh? Besok hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya, malam Minggu nih kita bisa dengerin lagu remake dari Melompat Lebih Tinggi ini ya. Walaupun cuplikan yang dibagikan itu baru berdurasi beberapa detik doang, tapi respon dari netizen tuh langsung rame ya teman-teman Pro 2. Banyak pendengar yang ngaku gak sabar pengen dengerin gimana salah satu anthem era 2000-an itu di remake ulang lewat sentuhan khas Lomba Sihir. Dan versi terbaru ini juga disebut bakal ngebawa nuansa yang cukup berbeda ya dibanding original version milik Sheila on 7. Apalagi band yang disebut sebagai supergroup ini dikenal dengan pendekatan musik yang eksploratif dan juga modern. Jadi makin penasaran hasil finalnya bakal kayak gimana. Kita tunggu aja lah ya tanggal 22 Mei nanti, kira-kira lagunya bakal disulap seperti apa sama si penyihir-penyihir dari Lomba Sihir ini. Kalau penasaran, nah catat di kalender kalian semuanya tanggal 22 Mei. So itu dia teman-teman Pro 2, update dari dunia entertain untuk siang hari ini. Dan nanti kalau misalnya ada update-update lainnya, kita bakal memberikan update juga nih di Funtertainment di setiap hari Senin sampai ke hari Minggu. Every day, literally every day ya Funtertain ini dari jam 12 sampai ke jam 1 siang. Dan teman-teman Pro 2, nanti kita ketemu lagi di pukul 13.00 ya. Kita akan ada program Pro 2 Sport. Tapi setelah yang satu ini ada lagu dari Paul Partohap, You Plus Me.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

kekayaannya, Laut Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius. Pencemaran akibat sampah plastik menjadi ancaman nyata bagi ekosistem laut. Aktivitas penangkapan ikan ilegal juga merugikan negara dan merusak keseimbangan alam. Perubahan iklim turut mempengaruhi kondisi terumbu karang dan habitat laut. Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk memperkuat pengawasan wilayah perairan. Kampanye sadar lingkungan terus digalakkan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Pendidikan tentang konservasi laut penting ditanamkan sejak dini. Dengan kerjasama semua pihak, kelestarian laut ini

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Wow, kalau dilihat-lihat nih Bukit Tinggi cuacanya siang ini lagi cerah banget ya teman-teman Pro 2. Jadi buat kalian yang balik dari manapun, semoga gak kepanasan ya. Jangan lupa juga nih pakai sarung tangan biar gak kebakar kulitnya. Karena nih bayangin aja, bawa motor di bawah kepanasan ini pasti bakal super-super panas ya teman-teman Pro 2. So jangan lupa dipakai sarung tangannya. Nanti yang cewek-cewek malah bingung kayak, aduh kulit aku gelap banget, kulit aku ini segala macam. Nah, kalian sih gak mau pakai sarung tangan ya kan, yang bawa motor khususnya ya kan. Nah anyway teman-teman Pro 2, sudah dipukul 13 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat, dan it's time for Pro 2 Sport ya. Kita bakal bahas seputar dengan dunia olahraga untuk siang ini. Update pertama dari dunia olahraga teman-teman Pro 2, ini datang dari tim Indonesia ya. Tim Indonesia Garuda baru itu baru aja mencetak sejarah di ajang Street Child World Cup atau SCWC. Sampai belibet nih ngomongnya. SCWC 2026 atau yang dikenal sebagai Piala Dunia Anak Jalanan, usai keluar sebagai juara kategori Boys Shield di Mexico City. Di Mexico ya, pada Kamis malam waktu setempat, atau kalau di Indonesia itu tanggal 15 Mei ya, walaupun udah beberapa hari yang lalu ya teman-teman Pro 2. Dan gelar tersebut dipastikan setelah Indonesia sukses menaklukkan Argentina lewat drama adu penalti dengan skor 3-2 usai kedua tim bermain imbang 1-1 di waktu normal. Momen penentu datang dari sang kiper yaitu Samuel yang tampil jadi hero nih teman-teman Pro 2 setelah berhasil menepis tendangan terakhir Argentina dan memastikan kemenangan untuk merah putih. Berdasarkan informasi yang dibagikan lewat akun resmi tim, kemenangan ini disebut jadi pencapaian terbaik Indonesia ya sepanjang tampil di Street Child World Cup. Sebelumnya, langkah terbaik mereka tercatat pada edisi 2018, udah hampir 10 tahun yang lalu ya, saat berhasil menembus babak final. So, congrats guys ya, you all just proved that big dreams and hope can come from anywhere. Nah, selamat nih buat tim Garuda baru ya yang menjadi juara Piala Dunia Anak Jalanan 2026. Next bakal ada update lainnya nih dari dunia olahraga, tapi setelah yang satu ini kita dengerin dulu lagu dari Indra Sinaga, Lebih Dari Bintang.

0: Apa seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

0: Masih di Pro 2 Sport, teman-teman Pro 2 tentunya masih bareng Uut ya, yang bakal setia nemenin kamu sampai ke jam 3 siang nanti. Di update kedua dari Pro 2 Sport siang ini, teman-teman Pro 2 datang dari Jose Mourinho ya, yang dikabarkan bakal resmi kembali ke Real Madrid untuk musim depan. Wow. Dan ini juga nandain comeback salah satu era paling ikonik dalam sejarah klub Real Madrid sendiri. Dan klub yang ditanganinya di era 2010 sampai ke 2013 ini bakal kembali dinakodai oleh pelatih dengan julukan The Special One ini ya, teman-teman Pro 2. Dan berita ini sendiri itu juga dikonfirmasi langsung oleh transfer expert, yaitu Fabrizio Jorom, dengan konten signature Here We Go miliknya. Dari keterangan itu yang dia bagikan di caption, pelatih berusia 63 tahun ini disebut udah sepakat ya, teman-teman Pro 2, dan kini tinggal menunggu prosesnya doang nih untuk menandatangani dokumen resmi dalam waktu dekat ini. Dan kontrak selama 2 musim tersebut, kemudian juga proses-proses negosiasinya berjalan mulus karena Mourinho sendiri disebut memang hanya ingin comeback ke Santiago Bernabeu gitu. Dan in case kalian semua nggak tahu atau gimana ya, teman-teman Pro 2, Mourinho ini nantinya bakal gantiin Alvaro Arbeloa yang akan mengambil alih kursi pelatih sementara usai Xabi Alonso yang meninggalkan klub Real Madrid pada Januari yang lalu. Walaupun sempat dipercaya menangani tim utama, performa Arbeloa disebut gagal untuk memuaskan Florentino Perez dan jajaran direksi Real Madrid. Dari 25 pertandingan, Madrid hanya mencatat 15 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 8 kekalahan. Dan ini cukup mengecewakan Florentino Perez dan jajaran direksi dari Real Madrid. Situasi ini makin memanas setelah Madrid kalah 0-2 ya dari rival abadinya yaitu Barcelona pada akhir pekan kemarin. Hasil yang sekaligus mastiin gelar La Liga jatuh ke tangan Blaugrana. So, apakah tangan dingin Mourinho bisa membawa gelar La Liga, Copa del Rey, dan Supercopa de España kayak dulu lagi? Nah, kita bakal lihat ya, teman-teman Pro 2. Kita tunggu aja tanggal mainnya. Nanti bakal masih ada update lainnya, teman-teman Pro 2, dari dunia olahraga tentunya. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: teman-teman Produa. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
2: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh disep sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
1: Emang dessertnya apaan, Boy?
2: Pisang lumer coklat.
1: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
2: Hah? Maksudnya, Bang?
1: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
2: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
1: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
2: Bang, makan Bang.
3: Adek, kakak beli kue donat loh.
4: Mau. Adek mau, Kak.
3: Tapi cuci tangan dulu ya.
4: Sudah, Kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
3: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
4: Memangnya yang tadi salah ya?
3: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
4: Kenapa harus begitu, Kak?
3: Supaya kumannya mati.
4: Kuman itu apa?
3: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
4: Adek nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
3: Ayo kita cuci tangan yang benar.
4: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Sport dan tentunya Uut masih akan hadirkan ya ragam update dari dunia olahraga untuk siang hari ini teman-teman Pro 2. Ini kayaknya last update ya dari Uut dari dunia olahraga itu datang dari pemain timnas Indonesia ya Calvin Verdonk yang resmi selangkah lagi mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang akan tampil di UEFA Champions League setelah klubnya di Ligue 1 Prancis sukses mengamankan posisi 3 besar klasemen akhir musim. Hasil tersebut teman-teman Pro 2 memastikan Lille dapat tiket otomatis ke kompetisi antar klub paling prestis di Eropa musim depan. And FYI teman-teman Pro 2, Ligue 1 sendiri dapat 4 slot menuju Champions League dengan 3 tim teratas lolos langsung ke fase utama sementara 1 slot lainnya harus melewati babak playoff. Dan kepastian Lille finish di posisi ketiga itu datang usai pertandingan dini hari tadi. Meski harus menelan kekalahan 0-2, hasil di laga lain justru berpihak pada mereka setelah Lyon tumbang dari Lens. Situasi itu membuat Lille tetap bertahan di peringkat ketiga dengan koleksi 61 poin. Kalau nantinya nih teman-teman Pro 2 turun bermain bersama Lille di Champions League, Verdonk akan mengukir milestone baru untuk sepak bola Indonesia sebagai pemain pertama tanah air yang tampil di panggung terbesar klub-klub Eropa. Oke, congratulations ya buat Calvin Verdonk ya. Semoga semakin sukses kedepannya ya teman-teman Pro 2 karena juga turut membanggakan juga karena dia kan juga timnas Indonesia.

Kayak gitu. So itu dia teman-teman Pro 2, ragam update dari dunia sport. Lebih tepatnya di Pro 2 Sport ya untuk siang hari ini. Nanti kita masih akan ada program selanjutnya, akan ada asiknya bisnis. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

94,8 Prodi UFM, teman terbaik kamu. Teman-teman Prodi UFM masih bareng Uut ya tentunya. Dan kita sudah berada di program selanjutnya ya, alias ini juga program terakhir dari kebersamaan kita di Santai Siang hari ini. Kita bakal membahas seputar dengan bisnis yang relate banget nih sama anak-anak muda ya teman-teman Prodi UFM. Kita bakal ada di Asiknya Bisnis. Dan tentunya Asiknya Bisnis ini bakal nemenin kamu dari jam 2 ya sampai ke jam 3 siang nanti teman-teman Produa. Kira-kira di Asiknya Bisnis ini kita bakal bahas apa ya? Kayaknya yang menarik sih apa ya sekarang bisnis-bisnis anak muda. Kayaknya just tip ya teman-teman Produa, karena jujur ini emang banyak banget just tipers yang berseliweran di mana-mana. Dan penting banget ya buat kita untuk mengetahui sebenarnya just tipers itu apa, dan semenjak kapan sih viralnya just tip ini, dan gimana cara kita memilih atau membranding just tip kita dengan baik dan benar teman-teman Produa. Tapi setelah yang satu ini ada Hi-Fi tersenyum untuk siapa.

0: Teman terbaik kamu.
1: Melenggang lapang tanpa penumpang, nasib angkutan umum di Pekanbaru yang lebih dikenal dengan oplet ini tampak miris di tengah perkembangan zaman. Di masa jayanya, angkutan ini adalah andalan moda transportasi warga kota Pekanbaru. Namun kini, nasib berkata lain. Oplet sekarang mulai ditinggalkan.
2: Nah, sekarang dari pagi sampai sore 30 ribu lebih. Jam 6:30 sampai jam 7, 13 jam 20 ribu, itu anak sekolahnya tidak ada dua. Nampak, apa kasih makan? Tak makan awak. Nak minum kopi, nak makan lontong.
1: Pak Buyung bukan satu-satunya yang mengeluhkan sepinya penumpang. Masih banyak supir oplet lainnya yang merasakan nasib yang sama.
3: Ya, itu pun udah penuh, udah 3 orang, 4 orang. Ini ada setengah jam ya.
1: Kesepian ini dikarenakan kemajuan teknologi transportasi di Kota Pekanbaru, yang notabene-nya kota metropolitan, membuat oplet kian terpinggirkan. Hanya sebagian warga yang masih setia menggunakan transportasi ini. Lora Eva salah satunya, yang masih setia menggunakan oplet karena menurutnya hanya oplet yang menjangkau lokasi tempat tujuannya.
4: Kendaraan yang mau dibawa itu enggak ada, punya bapaknya satu untuk mencari makan.
5: Itu rumahnya enggak sampai kosong ke sana.
4: Kita ke pasar naik oplet.
1: Bukan hanya supir oplet yang mengeluhkan sepinya penumpang karena kemajuan transportasi saat ini. Dampak yang pelik juga dirasakan pengusaha oplet. Dari ratusan oplet yang dimiliki, hanya puluhan oplet saja yang saat ini bisa beroperasi.
6: Duh, betul-betul anjlok, betul-betul bangkrut, betul-betul udah hampir habis, memprihatinkan, gak ada lagi bahasa lain. Semenjak yang parah kali 5 tahun kesini, kemarin tuh kan ibu bercampur gabungan-gabungan ya, ada sekitar 100 lebih. Sekarang udah 10 aja gak cukup lagi. Mana angkotnya yang dijual berkilo. Sangat sedih. Udah gak bisa lagi menambang kan. Gak bisa lagi seperti biasa operasional. Terus kita udah ganti pula dengan PT. PT kan persyaratannya banyak. Memang sebagai pengusaha angkot, memang bermohon sekali sama pemerintah adalah solusi. Dari dulunya kan memang udah pernah dijanjikan untuk feeder dari rumah ke halte. Terus kemarin di waktu mukerda organda, ada sekretaris sekjen datang dari pusat. Dia bilang, nasib angkot nih katanya mudah-mudahan kita perjuangkan samalah dengan Jakarta. Katanya kan. Kalau Jakarta itu kan dihitungnya dengan BOK. BOK itu per kilometer. Jadi asal jalan aja dibayar sama pemerintah. Kita berharap di Pekanbaru ini, walaupun tak sebesar yang di Jakarta, sepertiganya jadilah.
1: Organda Pekanbaru mengaku pihaknya sudah berupaya mempertahankan keberadaan oplet tersebut. Namun sampai sekarang diakui pengurus Organda, Agus Mansikumbang, upaya tersebut belum membuahkan hasil.
7: Ya, sebenarnya kita sudah beberapa kali dialog tentang oplet ini ya. Pertama, masalah permajaan. Tetapi sampai hari ini, pemerintah belum lagi mengeluarkan izin untuk permajaan ini. Sekarang kan oplet itu, coba bayangkan, keluaran 1994, sudah berapa puluh tahun ya. Kondisi oplet yang sekarang sudah tua itu, tentu orang juga akan enggan. Nah, sementara pengusaha-pengusaha mau meremajakan oplet itu, izinnya tidak ada. Ini kan persoalan. Tapi sampai hari ini masih belum ada solusi. Nah, kemarin ada rencana feeder. Kalau feeder itu, dia kan penghubung dia. Dari perumahan misalnya, penghubung untuk ke busway. Nah, kalau oplet, dia kan bisa ke dalam kota. Ini sebenarnya yang belum ada titik temu antara pengusaha angkot ini dengan pemerintah. Nah, kita Organda sudah mencoba memfasilitasi itu beberapa kali. Kemajuan transportasi itu iya juga, tapi kan pemerintah belum mencarikan solusi. Seharusnya solusi untuk angkot ini dalam tanda petik oplet ini ya harus ada, supaya pengusaha-pengusaha oplet tidak habis dia. Nah, bagaimana lagi? Kemana lagi orang-orang ini? Kan terancam punah.
1: Segala upaya terus dilakukan untuk mempertahankan moda transportasi legendaris ini. Namun kekuatan perkembangan transportasi menggilas semuanya. Masyarakat sekarang terbiasa hidup dengan fasilitas yang mumpuni. Semua itu tidak dimiliki oplet. Ibarat pepatah, keberadaan oplet kini bagaikan telur di ujung tanduk. Entah sampai kapan oplet mampu bertahan di tengah derasnya laju transportasi modern. Entahlah. Yang jelas, mantan Raja Jalan di Kota Pekanbaru ini sekarang bagaikan macan ompong, lesu, dan tak lagi berkuku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman-teman Pro 2, kita masih di Asiknya Bisnis untuk siang hari ini. Teman-teman Pro 2 di pukul 14 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Dan sesuai janji Uut tadi ya teman-teman Pro 2, kalau kita bakal bahas seputar dengan bisnis Just Tip ya. Karena jujur Li, Just Tip ini menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan juga ya teman-teman Pro 2. Apalagi sekarang tuh semuanya bisa serba di Just Tip ya kan. Bahkan kalau emang udah ada yang niat banget nih untuk fokus di bidang Just Tip ini, bisa tuh dalam satu hari tuh PP Jakarta atau Jakarta Bukit Tinggi, Jakarta Padang gitu ya teman-teman Pro 2, kalau emang udah fokus di dunia itu gitu loh. Kayak ada aja uangnya untuk beli tiket pesawat dan menjustipkan barang-barang milik orang lain kayak gitu. Dan ini emang apa ya, emang mengasyikan sih kalau dilihat, nggak tahu riwahnya gimana ya. Karena ada satu akun Just Tip yang aku tahu itu dia udah lumayan besar juga teman-teman Pro 2, kayak ibaratnya tuh Just Tip-nya udah skala internasional. Dan emang main jobnya si owner Just Tip ini emang di Just Tip itu aja gitu loh, kayak nggak ada another side jobnya gitu loh gitu. Jadi emang fokus di Just Tip dan dia bisa keliling dunia, kayak wow, how lucky he or she is, ya kan. Dan teman-teman Pro 2, kan kalau ngomongin bisnis anak muda sekarang itu pilihannya emang makin banyak dan kreatif banget. Dan salah satunya yaitu Just Tip itu ya, alias jasa titip. Semua mau dijasain, bahkan ada jasa war. Biasanya jasa war tuh kayak tiket-tiket konser kayak gitu ya teman-teman Pro 2, atau ada apa ya, kayak baju-baju atau barang-barang yang emang limited edition, itu biasanya ada orang-orang yang buka Just War. Dan buat yang belum familiar teman-teman Pro 2, Just Tip ini adalah jasa untuk membeli barang untuk orang lain. Biasanya sih barangnya berasal dari luar kota, luar negeri gitu ya. Terus juga ada kayak Just War itu ya, konser, event tertentu, atau tempat-tempat yang sulit dijangkau sama pembeli. Misalnya nih, kamu lagi pengen minum Thai Tea yang lagi hits atau viral banget sekarang gitu kan. Thai Tea apa Milk Tea ya? Pokoknya itu, kalian pasti tahu yang aku maksud. Di sini kan gak ada ya, di Bukit Tinggi kan gak ada tuh. Jadi ini ada loh Just Tip-nya dari Padang kayak gitu teman-teman Pro 2. Dan bisnis ini makin populer karena gaya hidup anak muda sekarang itu yang serba instan dan praktis ya. Emang balik lagi sih ke sini sebenarnya. Banyak orang yang pengen punya barang tertentu atau pengen makan sesuatu, pengen mencobain sesuatu, tapi nggak punya waktu, akses, atau kesempatan buat beli langsung gitu. Nah disinilah ya peluang Just Tip ini muncul. Anak-anak muda yang suka traveling, update trend, atau punya akses ke hal tersebut, itu mulai memanfaatkan kesempatan itu menjadi sebuah ladang bisnis ya teman-teman Pro 2. Dan menariknya lagi, modal bisnis Just Tip ini kadang gak harus besar, apalagi kalau kamu tuh tipe Just Tip-nya yang emang harus full payment. Dan bahkan ada yang memulai cuma lewat media sosial dan koneksi pertemanan aja. Dan sekarang Just Tip itu bukan cuma soal beli oleh-oleh luar negeri aja ya teman-teman Pro 2. Ada yang Just Tip skincare ya dari Singapura gitu. Ada yang Just Tip fashion, nah kayak Thailand, China ya kan. Terus album K-pop, tiket konser, makanan viral kayak Dubai Chewy Cookie, sampai ke barang-barang thrifting yang unik banget. Dan karena teman-teman Pro 2, tren media sosial tuh emang berkembang cepat banget ya, bisnis Just Tip juga tentunya ikut berkembang kayak gitu. Barang yang viral hari ini bisa langsung jadi peluang cuan untuk besoknya. Kita bakal bahas-bahas lagi ya seputar dengan bisnis Just Tip ini, karena jujur li ini emang peluang yang peluang banget gitu. Gimana sih peluang yang peluang banget gitu? Nantilah kita bahas ya. Kita dengerin dulu lagu dari Caleb J di Balik Pertanda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu pasti pernah mengalami kebiasaan yang satu ini. Doorway effect adalah fenomena psikologis yang terjadi saat seseorang lupa tujuan awalnya begitu ia melewati sebuah pintu ke ruangan lain. Contohnya, kamu berjalan ke dapur untuk ambil sesuatu. Tetapi pas sampai dapur, kamu malah bengong dan lupa mau ngapain. Nah, itu yang dinamakan doorway effect. Hal ini terjadi karena otak kita menyimpan ingatan dalam episode berdasarkan lokasi. Jadi, saat kita berpindah tempat, otak seperti membuat batas bab baru dalam memori kita, yang mengakibatkan informasi yang baru aja dipikirkan bisa terasa menghilang. Tapi tenang, ada cara untuk menguranginya. Salah satunya adalah mengulang tujuan kita dalam hati saat berpindah ruangan, atau membawa benda kecil yang berkaitan dengan tujuan kita.
2: Apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
3: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
2: Oh, kok nyalain inflasi sih?
3: Lah, emang iya kan?
2: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
3: Terus inflasi itu apaan?
2: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
3: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
2: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
3: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Oke teman-teman Pro2, kita lanjut lagi ya di Asiknya Bisnis nih. Udah di pukul 14 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita masih bahas seputar dengan just tip-just tip tadi ya teman-teman Pro2. Salah satu alasan bisnis just tip ini diminati sama anak-anak muda hari ini adalah karena fleksibel banget emang ya kerjaannya teman-teman Pro2. Ibaratnya kayak kerja tapi gak kerja kayak gitu. Ibaratnya gak kerja tapi sebenarnya kerja gitu. Banyak yang menjalankannya sambil kuliah, sambil kerja, bahkan sambil traveling juga nih ya, kayak sambil menyelam, minum air, pergi traveling tapi juga buka just tip. Wow, sangat-sangat cerdas ya, sangat-sangat apa ya, inovatif kayak gitu. Misalnya nih, ada anak muda yang lagi liburan keluar kota. Jadi daripada cuma jalan-jalan aja ngabisin duit, why not gitu juga menghasilkan uang walaupun gak sebanyak pengeluarannya ya. Jadi mereka juga sekalian buka open just tip lewat Instagram ataupun lewat TikTok kayak gitu. Biasanya sih mereka upload list barangnya yang bisa dibeli atau brand-brandnya apa aja gitu kan. Nah kemudian followersnya itu tinggal titip nih sesuai kebutuhan, atau juga bisa just tipnya by request gitu. Dan dari situ mereka mengambil keuntungan lewat fee just tip. Nah kalau ngomongin soal fee-nya sendiri sih kayaknya beragam ya teman-teman Pro2, tergantung barang yang dititipin juga sih gitu. Kelihatannya emang simple ya, tapi sebenarnya bisnis ini tuh juga butuh tanggung jawab dan komunikasi yang baik nih. Karena pembeli itu tentu berharap barangnya sesuai dan sampai dengan aman gitu ya teman-teman Pro2. Dan makanya pelaku just tip itu harus teliti mulai dari harga, pengiriman, kondisi barang, sampai ke update kepada pembeli gitu. Apalagi sekarang ya persaingan just tip ini juga makin banyak ya kan. Dan yang menarik teman-teman Pro2, bisnis ini juga melatih kemampuan marketing anak muda. Karena mereka harus pintar nih untuk membuat konten menarik supaya orang percaya dan juga orang-orang tuh tertarik untuk memakai jasa mereka. Jadi selain dapat penghasilan, banyak ya anak-anak muda yang juga belajar soal komunikasi, cara branding, dan cara membangun kepercayaan pelanggan lewat bisnis just tip kayak gitu teman-teman Pro2. Tapi di balik peluang besar bisnis just tip ini, ada juga tantangan yang harus diperhatikan. Nanti kita perhatikan ya teman-teman Pro2 setelah lagu dari James Arthur, ada Cars Outside.

0: pernah ngerasa badan fine-fine aja, tapi ternyata hasil cek bilang beda. Secara medis, beberapa kondisi seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol memang bisa meningkat tanpa gejala di awal. Makanya, cek kesehatan itu bukan cuma buat yang lagi sakit. Dari tensi sampai gula darah, semuanya bisa nunjukin kondisi tubuh lewat angka, bahkan sebelum muncul gejala. Dari situ, kita bisa tahu kondisi tubuh yang sebenarnya, bahkan untuk hal yang gak terasa sama sekali. Karena kadang yang kelihatan sehat, belum tentu semuanya aman.
1: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Kedua, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Produway, kita masih di Asiknya Bisnis ya. Sisa beberapa menit lagi nih kebersamaan kita untuk hari ini. Wow, dari vibe-vibe suaranya ini kayaknya Uut udah seneng banget ya. Kayaknya udah mau selesai. Enggak dong teman-teman Produway ya. Suara emang bisa menipu, tapi hati sebenarnya menangis. Asik. Nah, teman-teman Produway, di balik peluang besar dari bisnis Just Tip ini ada juga tantangan ya yang harus diperhatikan. Salah satunya itu soal kepercayaan. Karena kebanyakan transaksi Just Tip itu dilakukan secara online nih. Jadi pembeli itu biasanya sangat memperhatikan reputasi penjual. Makanya suka nyari Just Tippers itu yang trusted istilahnya. Makanya penting banget untuk menjaga kejujuran dan juga pelayanan. Sekali aja kamu ngecewain pelanggan, nah efeknya bisa langsung menyebar di media sosial. Apalagi sekarang, iya kan? Review dan komentar netizen itu sangat mempengaruhi kepercayaan orang. Selain itu teman-teman Produa, pelaku Just Tip ini juga harus memahami aturan tertentu. Misalnya nih, soal batas barang dari luar negeri, pajak, atau ketentuan barang yang boleh dibawa masuk. Kadang ada juga ya risiko barang rusak, barang habis sebelum dibeli, atau perubahan harga mendadak nih. Jadi bisnis ini tetap butuh kesiapan mental dan juga kemampuan untuk mengatur situasi. Tapi justru dari situ banyak anak muda yang belajar tentang dunia bisnis secara langsung. Belajar gimana menghadapi pelanggan, ya kan, kemudian mengatur keuangan, sampai ke mencari solusi ketika ada masalah. Dan pengalaman seperti ini tuh kadang lebih berharga ya, daripada hanya teori-teorinya doang. Karena kita emang benar-benar belajar dari situasi yang emang terjadi, kayak gitu. Jadi teman-teman Produa, bisnis Just Tip ini menjadi bukti nih, kalau anak-anak muda sekarang itu punya berbagai cara, alias 1001 cara kreatif untuk mencari peluang. Dari hal-hal sederhana ya, kayak jalan-jalan, atau hobi shopping, ternyata juga bisa menjadi sumber penghasilan gitu. Yang penting bukan seberapa besar bisnisnya dulu sih, tapi juga gimana konsistensi dan cara membangun kepercayaan pelanggan. Karena emang bisnis kecil itu bisa berkembang kalau dijalani dengan serius. Apalagi kayak di era digital kayak sekarang kan, semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk memulai usaha. Jadi tinggal gimana kita melihat peluang di sekitar. So itu dia teman-teman Produa, pembahasan kita di Asiknya Bisnis. Dan gak kerasa udah hampir 5 jam ya Uut menemani kebersamaan kamu di ruang dengar kamu ya, di Santai Siang edisi 19 Mei 2026. Dan saatnya Uut untuk pamit undur diri. Dan nanti di sore cerita ya bakal ada Robby Oktais yang akan melanjutkan kebersamaan di sore ceria dari pukul 3 sore sampai ke pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu terakhir dari aku, ada Bernadia, Rabun Jauh.

0: RI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Sebelum 4,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Selamat sore teman-teman Pro 2, jumpa lagi bareng aku Robi Oktais dan kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di sore hari ini. Kita masuk ke informasinya, ABU akan mengganti pemeran dari Ginny Wesley dalam serial Harry Potter untuk musim kedua. Grace Cochrane yang mana memutuskan keluar dari proyek tersebut karena keadaan tidak terduga. Dalam pernyataan bersama keluarganya, Gracie mengatakan bahwasannya pengalamannya menjadi bagian dari dunia Harry Potter merupakan hal yang luar biasa. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada tim produksi, termasuk Lucy Bevan, karena telah memberikan pengalaman tak terlupakan itu. Pihak ABU juga menyatakan mendukung keputusan Gracie dan keluarganya untuk tidak kembali pada musim berikutnya. ABU juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Gracie dalam musim pertama serial tersebut, serta mendoakan yang terbaik bagi masa depannya. Dan karakter Ginny Weasley hanya memiliki peran kecil dalam buku pertama Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Ya, benar banget, dalam cerita tersebut Ginny ini muncul bersama ibunya di stasiun King Cross untuk melepaskan kakak-kakaknya berangkat ke Hogwarts. Namun karakter Ginny ini memiliki peran penting untuk di musim kedua yang diadaptasi dari Harry Potter and the Chamber of Secrets. Jadi dalam kisah tersebut, Ginny ditipu untuk membuka ruang rahasia di Hogwarts yang melepaskan ular raksasa mematikan. Jadi kira-kira musim pertama serial HBO tersebut kini telah selesai diproduksi dan dijadwalkan akan tayang pada Natal tahun ini. Sementara itu musim kedua sedang memasuki tahap praproduksi di Leavesden Studios dekat London. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sore hari ini.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Memproduce. Selamat sore semuanya. Apa kabar nih? Senang banget rasanya aku Robby masuk ruang dengar kamu dan bakal nemenin kamu di sore hari ini ya. Dan pastinya bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman Memproduce ya, di kebersamaan kita kali ini pertama kali kita bakal diawal dengan Minang Pride. Nah, di Minang Pride ini teman-teman ya, kita bakal bahas salah satu kuliner legendaris asal Ranah Minang yang aromanya aja udah bikin kamu lapar pasti. Siapa lagi kalau nggak bukan Sate Padang. Kalau misalnya ngomongin Sate Padang, teman-teman Produa, banyak orang-orang pasti langsung kebayang dengan kuah yang kental, aroma rempah yang kuat, lalu ada potongan daging yang empuk disajikan pakai ketupat. Tapi ternyata, teman-teman Produa, Sate Padang itu nggak cuma satu jenis aja loh. Banyak orang taunya semua sate khas Minang itu sama, Sate Padang. Padahal sebenarnya ada beberapa jenis Sate Padang yang dibedakan berdasarkan daerah asalnya di Sumatera Barat, teman-teman. Jadi secara umum ada 3 jenis sate padang yang paling terkenal, yaitu sate padang panjang atau sate dare, lalu sate pariaman, dan satu lagi sate dangwang-dangwang. Nah, kalau sate dangwang-dangwang ini dari Kabupaten 50 Kota ya teman-teman ya. Jadi perbedaan utamanya itu ada di warna kuah, terus ada di rasa dan juga racikan bumbunya teman-teman. Kita bakal mulai dari sate dare atau sate padang panjang dulu nih. Nah, ini yang cukup familiar buat masyarakat Bukit Tinggi dan juga sekitarnya. Ciri khas pada kuah kuning cerah ini berasal dari kunyit katanya, dan campuran rempah lainnya dengan rasa yang gurih, pedas, dan aromanya cukup kuat guys. Nah, biasanya sate dare ini memakai daging sapi, bisa juga lidah sapi, ditambah sedikit jeroan. Nah, yang bikin khas lagi teman-teman, kuahnya bakal cepat mengental saat masih panas dan akan lebih encer ketika dingin. Terus ada sate pariaman yang kuahnya cenderung merah kecoklatan teman-teman. Nah, kalau yang ini rasanya cukup pedas ya, lebih dominan dibandingkan sate padang panjang tadi. Banyak cabai yang dipakai dalam racikannya, jadi cocok buat kamu yang pecinta pedas. Tapi yang menariknya lagi teman-teman Produa, di luar Sumatera Barat banyak orang-orang yang sering menyebut semua jenis ini sebagai nama sate padang. Padahal beda-beda ya, di kampung asalnya sendiri itu masing-masingnya punya identitas yang kuat. Dan ternyata teman-teman, perbedaan sate ini sering jadi bahan obrolan pecinta kuliner Minang yang ada di internet gitu. Jadi ada yang lebih suka kuah kuning ala Bukit Tinggi, ada yang juga fanatik sama kuah merah dari khas Pariaman gitu. Setelah ini kita bakal lanjut lagi satu jenis sate lagi teman-teman yang gak kalah unik, yaitu adalah sate dangwang-dangwang dari Payakumbu dan Kabupaten 50 Kota. Oke, katanya sih rasanya lebih gurih manis ya. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
2: Kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Jauh di lepas pantai Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai menyimpan harta karun bagi para pecinta selancar. Lebih dari 70 spot surfing dengan ombak yang konsisten sepanjang tahun membuat Mentawai masuk ke dalam daftar top 10 surf destinations in the world. Banyak atlet dunia datang ke sini setiap tahun, berburu gelombang yang bisa mencapai 3 hingga 4 meter dengan formasi yang rapi dan panjang. Bagi masyarakat Mentawai, laut adalah sahabat, sumber kehidupan, dan kini menjadi magnet wisata kelas dunia. Jadi, kalau kamu mencari ombak terbaik di planet ini, Mentawai adalah jawabannya. Surga ombak yang menunggu untuk ditaklukkan.
1: Cewek.
2: Mel, tunjung kayak ganteng eh.
3: Kumate, kenal kok.
1: Nomor HP dong, Nona.
2: Bisa ya, kakak. Mau sekalian nih nomor rekening, kosong deh nih.
3: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok Sonde, kasih nomor rekening ke orang yang Sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
2: Ih, biar su, Son jadi leh.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pro 2 masih di Minang Pride dan kita lanjut lagi pembahasan kita. Kalau tadi kita udah bahas dua jenis sate khas Minang, tadi sate Padang Panjang dan juga sate Pariaman. Sekarang kita lanjut ke jenis yang ketiga, yaitu yang mana punya banyak penggemar juga guys, yaitu sate Dangwang-Dangwang. Nah, sate ini asalnya dari daerah Dangwang-Dangwang di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, teman-teman. Tapi kalau dibandingkan dua jenis sate yang sebelumnya, sate Dangwang-Dangwang ini punya cita rasa yang lebih gurih dan sedikit manis, teman-teman. Dan kuahnya pun berwarna kuning kecoklatan dan biasanya lebih kental dari sate-sate yang lainnya. Dan yang bikin unik, teman-teman, daging satenya ini bakal dibaluri parutan bumbu kelapa kekuningan sebelum disajikan. Jadi aromanya ini makin kuat dan rasanya juga lebih kayak rempah, teman-teman. Bahkan nih ya, di komunitas pecinta kuliner gitu guys, banyak banget yang bilang kalau misalnya sate Dangwang-Dangwang ini punya tekstur daging yang super empuk, juga kuahnya yang bikin nagih. Dan ada yang juga suka makan sate ini pakai keripik balado, katanya biar makin mantap gitu. Nah, sebenarnya teman-teman, untuk kekuatan utama sate Padang ini memang ada di bumbunya ya. Karena kuah sate Padang ini dibuat dari campuran banyak rempah kayak kunyit, ada jahe, serai, bawang, cabai, jinten, dan berbagai bumbu-bumbu lainnya ya. Bahkan nih ada sumber yang menyebutkan kalau racikannya ini bisa memakai sampai 19 jenis rempah untuk kuah satenya. Jadi makanya makan sate Padang ini punya rasa yang beda banget, teman-teman, kalau dibandingkan sama sate di daerah lain di Indonesia. Jadi kalau sate Madura identik banget dengan bumbu kacang manis, terus sate Padang ini justru terkenal karena kuah rempahnya yang pedas dan juga gurih. Tapi serunya, teman-teman, di tiap daerah di Sumatera Barat ini juga punya karakter rasa sendiri loh. Jadi walaupun rasanya walaupun sama-sama sate Padang, tapi pengalaman makannya ini bisa berbeda-beda tergantung asal daerahnya. Nah, ini juga yang bakal bikin kuliner Minang kaya banget, guys. Karena satu makanan aja bisa punya banyak versi khas daerah masing-masing. Nah, teman-teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi, kita bahas kenapa sih sate Padang ini bisa jadi salah satu identitas kuliner Minang yang cukup terkenal nih sampai ke seluruh dunia. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: atil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak satu pun dapat menandingi kekuatannya. Maka berlindunglah kepadanya dari segala keburukan, kesulitan, kemalasan, dan kesedihan.

0: Zoo FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Moderasi beragama adalah sikap mengambil jalan tengah di tengah perbedaan keyakinan yang ada di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Dengan moderasi beragama, kita diajarkan untuk tetap teguh pada keyakinan sendiri tanpa harus merendahkan orang lain. Sikap ini membantu menciptakan suasana yang damai dan saling menghargai. Apalagi di era sekarang, perbedaan seringkali mudah memicu konflik jika tidak disikapi dengan bijak. Moderasi beragama hadir sebagai solusi agar perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dengan memahami dan menerapkan nilai ini, kita bisa hidup rukun dan harmonis dalam keberagaman.

0: Marta.
1: Oh, Marta.
0: Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
2: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
2: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Oke teman-teman, gak kerasa kita udah masuk di pembahasan kita terakhir di Minang Pride ya. Dan kali ini kita bakal ngomongin kenapa sate Padang ini bisa jadi salah satu kebanggaan kuliner Minangkabau. Kalau dipikir-pikir tuh guys, hampir di setiap kota besar Indonesia pasti ada yang jual namanya sate Padang. Dari gerobak kaki lima sampai rumah makan besar pun kuliner ini udah jadi favorit banget banyak orang. Bahkan buat sebagian orang, sate Padang ini punya khas yang langsung bikin kangen kampung halaman. Aroma asap bakaran sate, kuah rempah yang panas, dan ketupat hangat jadi kombinasi yang susah untuk dilupakan. Dan yang menarik teman-teman Prodo, walaupun namanya sate Padang, ternyata masyarakat Minang sendiri tetap mempertahankan identitas daerah asal masing-masing sate tadi ya. Ada yang bangga dengan kuah merah Pariaman, ada yang setia dengan kuah kuning Padang Panjang, dan ada juga yang suka gurihnya sate dangong-dangong. Tapi teman-teman, perbedaan ini justru jadi bikin kuliner Minang makin kaya dan unik ya. Karena setiap daerah itu punya cara sendiri juga dalam menjaga rasa tradisionalnya. Tapi selain itu, sate Padang juga menunjukkan betapa kuatnya budaya merantau orang Minang teman-teman. Karena lewat perantauan, makanan khas kayak sate Padang tadi ini dikenal luas sampai ke berbagai daerah di Indonesia. Dan yang lebih menariknya lagi, banyak banget orang-orang luar Sumatera Barat yang akhirnya penasaran nih sama budaya Minang setelah mencoba makanannya. Jadi kuliner bukan cuma soal rasa, tapi juga jadi cara memperkenalkan identitas daerah. So guys, sate Padang juga sudah sering disebut sebagai salah satu sate favorit di Indonesia. Banyak orang yang suka karena rasa rempahnya yang kuat dan beda dari sate yang lain. Jadi dari pembahasan kita di Minang Pride hari ini, kita tahu ya kalau sate Padang ternyata punya banyak versi dan punya cerita budaya di baliknya. So lain kali kalau makan sate Padang, coba tebak itu satenya sate kuah khas Pariaman, Padang Panjang atau dangong-dangong, oke? Dan sampai sini dulu kebersamaan kita di Minang Pride. Kita tutup kebersamaan kita dan kita bakal beralih ke program selanjutnya. Akan ada Insta Inspirasi kita. Tetap Prodo 2 Bukit Tinggi, teman.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut program kita di sore hari ini. Ada Insta Inspirasi kita. Dan di Pro 2 RR Bukit Tinggi, kita bakal ngebahas sesuatu yang penting banget buat kita nih, khususnya anak-anak muda. Yaitu pembahasan kita adalah karakter positif yang bisa bikin kita lebih siap menghadapi masa depan. Terkadang teman-teman, orang itu pada fokus cuman ke nilai, ke prestasi, atau mungkin skill akademik. Padahal ya, karakter ini juga punya pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan seseorang, guys. Karena menurut aku juga karakter itu juga bakal nentuin ya. Nentuin kayak bagaimana nanti kita bersikap, bagaimana kita nyelesain masalah, dan bagaimana kita bisa berinteraksi dan memperlakukan orang lain. Dan teman-teman Pro 2, ada ternyata 3 karakter penting yang bagus banget diajarkan ke kita anak muda. Nah, apa-apa aja itu teman-teman, yaitu yang pertama adalah kemampuan mencari solusi, atau yang biasa disebut dengan resourcefulness. Terus ada karakter yang namanya kemurahan hati, generosity. And then the last ada loyalty dalam hubungan dengan orang lain. Wah, jadi penasaran ya. Dan langsung aja kalau gitu kita masuk yang pertama, yaitu tadi kemampuan untuk mencari solusi ya, resourcefulness. Nah, ini adalah kemampuan untuk berpikir kreatif dan juga mencari jalan keluar saat menghadapi masalah. Nah, teman-teman Pro 2, hidup itu nggak selalu berjalan mulus. Kadang ada masalah di kehidupan kita, baik di sekolah, pertemanan, keluarga, lingkungan sekitar gitu ya, ataupun tekanan hidup lainnya. Orang-orang yang memiliki karakter ini biasanya nggak gampang menyerah. Mereka ini malah marah mencari cara solusi ya, walaupun situasinya lagi sulit banget teman-teman. Misalnya ketika kayak tugas lagi numpuk, bukannya langsung panik atau malas gitu ya, malah mereka ini malah mencoba mengatur waktu dan mencari cara supaya semuanya bisa tetap selesai satu persatu. Atau mungkin saat gagal dalam sesuatu hal, mereka ini gak langsung berhenti atau menyerah, tapi mereka tetap belajar dari kesalahan, malah ngecek nih mana yang salah di sebelumnya. Nah gitu guys. Jadi kalau kemampuan problem solving ini penting banget untuk membentuk remaja atau anak muda jadi pribadi yang mandiri dan siap menghadapi dunia nyata, teman-teman. Dan jujur aja guys, sekarang tuh banyak banget anak muda yang sebenarnya pintar, aku bilang, tapi gampang menyerah karena ketika situasi gak sesuai sama ekspektasinya. Padahal proses berkembang itu memang penuh tantangan gitu ya. Naik turunnya itu ya wajar gitu. Makanya karakter seperti yang tadi ini penting banget dilatih dari sekarang. Karena masa depan itu gak cuman butuh orang pintar aja, tapi juga bakal butuh orang-orang yang bisa bertahan di situasi apapun dan mencari solusi di setiap permasalahan apapun. Oke. Okay? Nah, selain itu kemampuan ini juga bakal bikin seseorang lebih percaya diri, confident, karena mereka tahu nih kalau setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. So guys, setelah ini kita bakal lanjut lagi bahas 2 karakter lainnya yang enggak kalah penting, yang tadi ada 2 aku spill. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Insta Inspirasi kita.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
2: Ih, tuh muka jutek banget.
3: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
2: Lagian sih itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
3: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
2: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
3: Iya, emang lagi dapat bencana ketemu kamu.
4: Oh no.
5: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

0: kata unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Prodi, kita lanjut di Insta di sore hari ini. Insta inspirasi kita. Tadi kita udah bahas ngobrol soal resourcefulness atau kemampuan mencari solusi dalam hidup. Sekarang kita masuk ke karakter yang kedua, yaitu adalah generosity, yaitu kemurahan hati. Kalau misalnya dengar kata murah hati, banyak orang yang langsung mikir soal uang atau memberi barang gak sih? Padahal generosity itu lebih luas guys dari itu. Bisa kayak berupa perhatian, ada bantuan kecil, waktu, bahkan sikap peduli ke orang lain. Jadi teman-teman, generosity ini membantu remaja menjadi pribadi yang lebih peduli dan mampu membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Contohnya sederhana aja guys, kayak membantu teman yang sedang kesulitan, baik itu dari belajar, and then dengarkan curhat kawan-kawan kita tanpa menghakimi, dan juga membantu orang tua di rumah tanpa disuruh. Jadi hal-hal kecil kayak gitu sebenarnya udah punya dampak yang besar guys. Karena orang-orang yang punya empati biasanya lebih mudah dihargai dan dipercaya banyak orang ya. Nah teman-teman, banyak yang menyebutkan kalau empati, kindness, and kemampuan memahami orang ini lain ini adalah karakter yang penting dan perlu dimiliki generasi muda sekarang. Karena sekarang kita hidup di era yang cepat banget ya. Semua orang itu sibuk sama dirinya sendiri. Kadang rasa peduli ke orang lain itu mulai berkurang teman-teman Pro 2. Padahal hubungan sosial tadi itu yang sehat itu penting banget. Sangat amat penting buat kesehatan mental juga teman-teman Pro 2. Nah orang yang mempunyai support system ini biasanya lebih kuat menghadapi tekanan hidup teman-teman. Dan selain generosity, tadi itu ada yang namanya karakter selanjutnya, satu lagi yang gak kalah penting, loyalty atau loyalitas. Loyalitas ini bukan berarti harus selalu jujur dengan teman ya teman-teman, tapi tentang kayak mana kita menjaga hubungan dan ada saat orang lain itu membutuhkan. So guys, kalau dijelaskan nih, loyalitas itu kayak membantu remaja deh untuk memahami pentingnya menjaga hubungan yang sehat teman-teman Pro 2 dan tentunya saling mendukung ya. Anyway teman-teman Pro 2, sekarang hubungan pertemanan ini sering banget gampang putus cuman karena salah paham kecil atau ego gitu teman-teman. Nah padahal hubungan yang baik itu butuh komunikasi dan juga kesabaran yang baik juga. Nah nanti kita bakal bahas nih, kita lanjut lagi obrolan kita di sore hari ini, ngobrolin soal loyalitas dan kenapa karakter positif itu penting banget buat masa depan anak muda sekarang. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Nilai-nilai Pancasila menjadi panduan moral bangsa Indonesia dalam menghadapi konflik dunia. Sila kedua dan ketiga menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Dengan tetap berpegang pada Pancasila, Indonesia menunjukkan sikap beretika di panggung global. Negara kita mengajarkan bahwa perdamaian dimulai dari pengakuan terhadap kemanusiaan. Pancasila juga mengingatkan bahwa bangsa besar harus mampu menjaga identitas di tengah tekanan global. Indonesia memandang konflik bukan sebagai ajang dominasi, tapi sebagai tantangan kemanusiaan. Pesan moralnya begitu jelas. Bangsa ini harus tetap beradab dan berperi kemanusiaan.
2: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik, mana sudah nyasar, telat lagi.
3: Hey, kok bengong? Pikir apa?
2: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
3: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
2: Ya, ternyata salah jalan.
3: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya, ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
4: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Teman-teman Produk, gak kerasa kita udah di calling terakhir di Insta inspirasi kita di sore hari ini. Sekarang kita lanjut ke karakter terakhir yang tadi sempat kita bahas, yaitu loyalty atau loyalitas. Loyalitas itu bukan cuma soal berteman lama, tetapi juga bagaimana kita menghargai sebuah hubungan tetap ada di saat sulit dan gak gampang meninggalkan orang lain ketika dalam keadaan yang berbeda. Nah, teman-teman, loyalitas ini membantu remaja memahami pentingnya hubungan yang sehat dan juga dukungan emosional dalam kehidupan sosial mereka. Nah, teman-teman, Pro2, di zaman sekarang nih, hubungan sosial nih kadang terasa cepat banget berubah. Dan dari hari dekat, besok bisa asing. Karena itu, punya teman yang tulus dan setia jadi sesuatu yang berharga banget. Tapi teman-teman, loyalitas ini juga harus sehat ya. Bukan berarti bakal membela teman dalam keadaan yang salah. Justru teman yang baik adalah yang berani mengingatkan ketika kita mulai keluar dari jalur. Dan yang menarik teman-teman, karakter-karakter tadi ini sebenarnya saling berhubungan. Orang yang resourceful ini biasanya lebih kuat menghadapi hidup, sedangkan orang yang generous tadi lebih mudah membangun hubungan baik, dan orang yang loyal ini biasanya lebih dihargai dalam sebuah pertemanan maupun keluarga. Bahkan beberapa ahli juga menyebutkan nih kalau karakter positif membantu remaja menjadi lebih resilient atau lebih kuat menghadapi tekanan hidup dan juga perubahan zaman. Karena sukses itu bukan cuma soal pintar atau terkenal teman-teman, tetapi juga soal bagaimana kita bersikap, memperlakukan orang lain, serta menghadapi tantangan hidup. So, mulai dari sekarang, mungkin kita bisa coba melatih hal-hal kecil. Belajar cari solusi tanpa mudah menyerah, maksud aku. Lebih peduli ke sekitar dan juga menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang tulus sama kita juga. Karena karakter yang baik gak akan muncul tiba-tiba, tapi karakter itu bakal dibentuk dari kebiasaan kecil kita setiap hari. So, semoga bermanfaat program Insta dan pembahasan kita di hari ini buat kalian, menginspirasi kita banget ya. Dan semoga ini jadi pengingat kalau keren itu bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal karakter. Jadi kira-kira kamu karakter yang mana nih? Kita tutup dulu Insta di hari ini. Kita bakal beralih ke program selanjutnya di Break Time di pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. So, tetap stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Yeah.

0: Kadang kita ngerasa tertinggal. Lihat orang lain kayaknya lebih rajin, lebih tenang, lebih rapi hidupnya. Sementara kita masih naik turun, masih bolong-bolong, masih sering lupa. Padahal, gak semua orang punya garis start yang sama. Ada yang jalannya cepat, ada yang perlu pelan. Dan itu gak salah. Berusaha jadi lebih baik itu bukan soal siapa yang paling duluan, tapi siapa yang mau terus jalan. Pelan-pelan asal gak berhenti. Pelan-pelan gak apa-apa, yang penting jangan berhenti.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
3: Apakah kamu pernah

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Kita masuk di break time di sore hari ini teman-teman. Dan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang pasti pernah dirasain semua orang. Kayak tiba-tiba bete, malas ngomong, gampang kesel. Pokoknya mood langsung turun tanpa ada alasan yang jelas. Kita bakal bahas soal yang namanya bad mood. Nah, teman-teman Pro 2, bad mood ini sebenarnya normal banget ya. Karena manusia nggak mungkin happy-happy terus setiap harinya ya. Kadang ada tugas numpuk, pasti kamu ngerasa capek, kurang tidur, masalah pertemanan, atau mungkin hal kecil yang bikin pikiran jadi jenuh. Nah, teman-teman, bad mood yang dibiarkan terus-menerus ini bisa mempengaruhi produktivitas kegiatan kamu, cara berpikir, bahkan hubungan dengan orang lain. Makanya penting banget nih buat tahu cara sederhana mengembalikan mood sebelum nanti makin berlarut-larut. Salah satu hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah mengakui apa yang sedang kamu rasakan. Kadang-kadang orang malah memendam emosinya atau pura-pura bebe aja, padahal sebenarnya dia lagi capek mental ya. Jadi guys, gak apa-apa kalau misalnya kamu lagi sedih, gak apa-apa kalau misalnya kamu lagi kecewa ataupun lelah. Yang penting jangan dipendam sendirian terus-menerus. Selain itu, kurang tidur ini juga ternyata punya pengaruh besar terhadap suasana hati guys. Karena kalau tidur berantakan, biasanya badan gampang lelah, emosi juga kayak lebih sensitif gitu. Makanya jangan heran kalau misalnya habis begadang, mood gampang rusak seharian ya teman-teman Pro 2. Tapi cara lain yang cukup ampuh itu adalah mendengarkan musik sih, kalau menurut aku. Karena banyak ya orang ngerasa mood mereka bakal membaik setelah mendengar lagu favorit atau musik yang bikin semangat. Bahkan teman-teman, musik itu bisa membantu tubuh bisa lebih rileks lagi dan mengurangi stres. And honestly guys, kadang playlist favorit itu memang bisa jadi penyelamat saat suasana hati lagi gak baik-baik aja. Nah teman-teman, banyak juga orang cerita kalau misalnya mereka mengatasi mood buruk itu dengan jalan santai, dengerin musik, journaling, atau mungkin mengurangi media sosial sementara waktu. Karena ternyata kalau terlalu banyak melihat drama atau tekanan di media sosial ini juga bisa bikin pikiran kita makin capek ya teman-teman ya. Oke lah, kalau gitu setelah ini kita bakal lanjut lagi, kita bahas cara-cara lain untuk mengusir atau menjauhi atau menghilangkan bad mood yang ternyata simple tapi efektif banget teman-teman buat kesehatan mental sehari-hari. Stay tune terus di Break Time, Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pembangunan bangsa tidak hanya soal angka, tetapi tentang manusia dan masa depan mereka. Karena itu, kami fokus pada peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, yang tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga memberikan harapan dan kepastian hidup. Kami mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha baru, khususnya di kalangan generasi muda. Mereka adalah penggerak ekonomi masa depan yang mampu menciptakan peluang dan bukan hanya mencari kerja. Industri kreatif harus kami kembangkan. Kreativitas anak bangsa adalah kekuatan besar yang harus diberi ruang untuk tumbuh. Dari seni, musik, film, desain, hingga teknologi digital. Dan semua ini tak akan berjalan tanpa infrastruktur yang kuat dan merata. Jalan, jembatan, transportasi, internet. Semua kami akan bangun untuk potensi dan membuka akses ke peluang yang lebih luas. Karena pembangunan sejati adalah yang menyentuh semua lapisan masyarakat dari kota hingga pelosok desa.
2: Lama banget.
3: Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
4: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
3: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
4: Hah? Gimana?
3: Yuk, ku anterin.
5: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
6: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
7: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
6: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
7: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
6: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
7: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
6: Loh Bang, cepet banget potongnya.
7: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingatnya.
6: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih di break time teman-teman Pro 2 dan kita lanjut. Tadi kita udah ngobrol soal bad mood dan beberapa cara sederhana untuk memperbaiki suasana hati tadi. Sekarang kita lanjut ke cara berikutnya yang ternyata ini cukup efektif untuk menghilangkan bad mood. Cara tersebut adalah berolahraga teman-teman Pro 2. Nah katanya banyak banyak orang yang mikir olahraga ini cuman buat untuk kesehatan. Padahal saat olahraga, tubuh kita juga melepas hormon endorfin yang bisa membantu meningkatkan rasa senang dan membuat mood jadi lebih baik. Eits, gak harus olahraga yang berat kok ya. Jalan santai, stretching, jogging ringan, atau sekedar keluar rumah cari udara segar ini juga membantu pikiran lebih rileks. Kayak berada di taman atau dekat alam ini juga bisa membantu menurunkan stres dan membuat tubuh kamu lebih tenang, teman-teman. Kadang yang kita butuhkan ini cuma berhenti sejenak dari rutinitas yang terlalu padat. Nah, gitu ya. Tapi teman-teman, selain olahraga, curhat juga penting banget ya. Karena memendam semuanya sendirian justru bakal bikin pikiran kita makin penuh. Banyak pikiran overthinking nanti. Jadi curhat itu bukan berarti kamu lemah. Terkadang manusia memang juga butuh untuk didengarkan. So guys, banyak orang yang bilang kalau misalnya journaling atau menulis isi pikiran sebelum tidur ini juga bakal ngebantu hati kita lebih lega dan tidur lebih nyenyak. Terus ada juga yang memilih detox media sosial sementara waktu supaya pikiran gak terlalu penuh sama drama ataupun tekanan-tekanan dari internet. Karena tanpa sadar teman-teman, scrolling yang terlalu lama ini kadang bisa bikin kita membagikan hidup kita. Kadang bikin kita membandingkan hidup kita sama yang sedang kita lihat. Akhirnya moodnya nanti jadi turun deh. Nah, hal lain yang gak kalah penting adalah berpikir secara realistis dan juga optimis, teman-teman Pro 2. Tapi bukan berarti kamu memaksakan diri untuk selalu positif ya. Tapi cobalah melihat kalau misalnya setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya gitu. Dan percaya teman-teman Pro 2, cara kita berbicara ke sendiri sendiri juga mempengaruhi mood kita loh. Kalau isi kepala kita terusnya negatif, biasanya suasana nanti juga ikut bakal berat. Nah kalau gitu teman-teman, sesudah kita bakal masuk ke pembahasan terakhir. Kita bakal bahas kapan sih bad mood ini perlu mulai diperhatikan lebih serius, dan gimana sih cara menjaga mood supaya tetap stabil di tengah aktivitas yang mungkin cukup padat sehari-harinya. Nah, yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di break time, tetap di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, dan kita bakal lanjut saat lagi, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Membersihkan lingkungan setelah bencana adalah simbol dari membersihkan kembali harapan mereka. Setiap lumpur yang disingkirkan membawa rasa lega dan semangat baru. Kerjasama warga dan relawan menunjukkan betapa kuatnya kebersamaan. Air bersih dan sanitasi yang pulih membuat hidup kembali terasa layak. Upaya kecil ini membuka jalan bagi pemulihan yang besar. Lingkungan yang kembali bersih menjadi tanda bahwa kehidupan pelan-pelan kembali cerah.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

IPM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita masuk di pembahasan terakhir di break time hari ini ya, di Pro 2 RRI Bukit Tinggi tentunya. Dan sekarang kita bakal ngobrol nih soal kapan sih bad mood itu masih dianggap normal dan kapan mulai perlu diperhatikan, teman-teman Pro 2 ya. Diperhatikannya pastinya tentu lebih serius lagi. Kalau sesekali merasa malas, kesel, ataupun sedih itu sebenarnya wajar kali guys ya. Semua orang pasti pernah mengalami itu. Tapi kalau misalnya moodnya bad mood terus gitu ya, terus berlangsung sampai lama gitu, kayak ganggu aktivitas sehari-hari. Nah itu tuh yang gak boleh dianggap sepele, teman-teman Pro 2. Misalnya kayak kamu jadi kehilangan semangat terus menerus, gampang marah, sulit tidur, dan yang menariknya dan menarik diri dari orang lain, atau mungkin merasa hidup kamu makin berat aja setiap hari. Itu yang gak boleh, harus diperhatikan dan gak bisa dianggap sepele. Kalau udah kayak gitu guys, gak ada salahnya cerita ke orang terpercaya, yang mana nanti bisa mencari bantuan gitu ya, sharing. Ya bisa juga ngomong, bicara dengan ini, bantuan profesional kayak psikolog ya. Karena kesehatan mental ini juga sama pentingnya loh sama kesehatan fisik, teman-teman. Jadi menjaga mood ini sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal yang kecil sehari-hari. Tidur cukup, makan yang teratur, olahraga ringan, apalagi ya. Ngurangin overthinking sampai kayak punya waktu istirahat dari gadget dan media sosial. Itu kan hal-hal sederhana guys yang gak bakal menghabiskan waktu atau kamu mengeluarkan sesuatu gitu. Pokoknya nge-spend sesuatu enggak, kan simple. Dan satu hal lagi yang sering dilupakan, teman-teman, jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Kadangnya kita nuntut harus selalu produktif, harus selalu semangat, selalu kuat. Padahal manusia juga butuh istirahat dan waktunya buat tenang. So guys, banyak banget orang yang berbagi pengalaman kalau misalnya mencari hobi, terus ngobrol dengan teman-teman deket, sampai kayak jalan-jalan sore. Ini bisa loh membantu kamu perbaiki mood kamu yang berantakan tadi. Okay? Karena nanti pada akhirnya menjaga suasana hati itu bukan soal menghilangkan semua masalah, teman-teman, tapi tentang bagaimana kita tetap bisa mengelola diri di saat tekanan hidup datang bertubi-tubi. Gitu guys ya. Jadi kalau misalnya hari ini kamu sedang bad mood, lagi bad mood, it's okay guys, gak masalah, wajar. Itu artinya tubuh kamu butuh istirahat sebentar, pikiran kamu butuh tenang sejenak dulu. Kalau gitu tarik nafas, and then lakukan hal-hal yang bikin kamu tenang. Dan don't forget untuk kasih space untuk diri kamu ya. So, semoga pembahasan kita bermanfaat hari ini. Dan aku tutup kali ini Pro 2 break time-nya, dan kita bakal masuk ke Pro 2 Sunset Sunlight. Don't go anywhere, tetap bareng aku di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Kita masuk di Pro 2 Sunset di sore hari ini teman-teman nih ya. Dan masih bareng Robby Octaes di sore hari ini. Nah teman-teman Pro 2, di sore hari ini kita bakal bahas sesuatu yang dekat banget sama kehidupan sehari-hari lagi dan lagi. Nah kali ini cocok banget buat anak kos, mahasiswa ataupun yang lagi mulai belajar mandiri. Nah kita bakal ngobrol soal tips meningkatkan skill memasak ala chef. Kayaknya seru nih ya. Karena jujur aja guys, sekarang memasak itu bukan cuma soal bikin mie instan doang atau goreng telur doang. Karena banyak banget anak muda ini mulai tertarik belajar masak karena lebih hemat, lebih sehat, dan ternyata juga bisa jadi healing activity. Salah satu kunci utama meningkatkan kemampuan memasak adalah mise en place. Istilah ini dari bahasa Prancis yang artinya semua sudah siap di tempatnya. Jadi sebelum masak teman-teman Pro 2, semua bahan harus disiapkan dulu, mulai dari bumbu yang udah dipotong ya, bahan-bahannya, terus bahannya ditakar sampai ke alat-alat masaknya juga udah dipersiapkan, siap digunakan gitu ya. Dan kalau dipikir-pikir ini sederhana banget teman-teman, ternyata banyak banget orang yang gagal masak karena terlalu buru-buru dan persiapannya nih kurang matang. Jadi teman-teman Pro 2 pasti pernah ngalamin yang namanya juga hal seperti ini ya. Kayak lagi masak, tiba-tiba bawangnya belum diiris, lupa gitu ya. Atau pas masak udah panas malah sibuk cari spatula di mana nih gagangnya gitu. Nah teman-teman saya profesional itu justru menghindari hal itu. Jadi karena dapur yang rapi bakal bikin proses memasak lebih fokus dan gak panik. Dan selain persiapan penting juga memahami penggunaan minyak saat memasak teman-teman. Nah katanya kalau setiap minyak itu punya smoke point atau titik panas yang berbeda-beda. Contoh kayak minyak zaitun cocok buat masak di api yang kecil sampai sedang. Terus minyak seperti canola atau peanut oil ini lebih cocok di panas yang dingin kayak untuk menggoreng gitu. Dan teman-teman berdua, karena kalau salah pakai minyak, rasa makanan juga bisa berubah dan bahkan jadi gosongnya lebih cepat nih. Nah teman-teman bahkan teman-teman banyak nih orang-orang yang bilang kalau misalnya dua skill dasar yang paling penting yang dipelajari itu adalah kontrol panas dan seasoning atau penggunaan bumbu. Karena katanya makanan sederhana sekalipun bisa terasa enak kalau tingkat panas dan bumbunya itu pas perfecto gitu ya. Dan menariknya lagi teman-teman Pro 2, ternyata banyak chef yang menyarankan belajar dari menu paling basic dulu. Kayak misalnya masak nasi, kayak masak telur atau tumis-tumis sederhana. Karena katanya dari situ kita bisa belajar timing dan juga teknik dasar memasak. Oke, setelah ini kita bakal lanjut bahas skill dapur lainnya yang ternyata penting banget, yaitu ada teknik memotong, cutting, dan juga memahami rasa saat memasak. So, stay tune Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nah teman-teman Pro 2, saat lagi kita bakal gabung ke Pro 1 RRI di Bukit Tinggi karena kita bakal mengikuti pengajian Al-Quran dan juga nanti kita bakal melaksanakan ibadah sholat maghrib di sore hari ini, oke? Okay? So, kita bakal gabung ke Pro 1 RRI di Bukit Tinggi, tetap bersama kita di Pro 2, nanti balik lagi kita lanjut Pro 2 Sunset.

0: Saudara peringatan selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran Surat Ali Imran ayat 36 hingga 42 bersama M. Oktafri Hadrit dari Mansatu Bukit Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oktafri Hadrit. Saya berasal dari Mansatu Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan Surah Ali Imran ayat 43 sampai 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Saudara pendengar, tiba saatnya kita untuk melaksanakan ibadah salat maghrib hari ini dari RRI Bukit Tinggi. Kita dengarkan seruan azan maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: muda adalah agen perubahan yang punya energi dan kreativitas tinggi. Mereka dapat membawa inovasi baru ke desa melalui teknologi dan kewirausahaan. Anak muda desa bisa mengembangkan UMKM berbasis digital. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi lokal. Pertanian modern juga dapat dikembangkan dengan pendekatan yang lebih kreatif. Selain itu, generasi muda mampu membangun gerakan sosial yang positif. Keterlibatan mereka akan mengurangi urbanisasi yang berlebihan. Ketika pemuda bangga pada desanya, pembangunan akan berjalan lebih cepat dan lebih berkembang.
1: Sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Perempuan punya peran besar dalam industri kreatif.

0: Beri ruang, dampaknya bukan cuma ke ekonomi, tapi juga ke budaya dan masa depan.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Tahukah kamu, mobil pengangkut pasien atau yang dikenal dengan ambulans ternyata memiliki perjalanan panjang. Ambulans sudah ada sejak abad 11 selama Perang Salib, di mana kereta dan tandu digunakan untuk membawa prajurit yang terluka dari medan perang ke tempat perawatan. Pada abad ke-15, Spanyol memperkenalkan konsep ambulancias, kendaraan khusus untuk evakuasi medis. Perkembangan lebih lanjut muncul dengan penemuan kendaraan bermotor pada awal abad ke-20, memungkinkan ambulans menjadi lebih cepat dan efisien. Seiring kemajuan teknologi, ambulans modern kini dilengkapi peralatan medis yang canggih dan dirancang untuk memberikan perawatan darurat di tempat, menjadikannya bagian penting dari sistem layanan kesehatan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: kamu, perlindungan keanekaragaman hayati di kawasan wisata itu penting banget. Karena alam yang terjaga adalah alasan utama orang datang liburan. Kalau hutan rusak, terumbu karang hancur, atau satwanya terusik, destinasi keren bisa berubah menjadi tempat yang biasa aja. Anak muda punya peran besar dengan menjadi wisatawan yang lebih sadar. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak habitat alam. Dukungan ke pengelola wisata yang ramah lingkungan juga bisa membantu ekosistem tetap seimbang. Pariwisata seharusnya bukan cuma soal foto estetik, tapi juga soal tanggung jawab menjaga alam untuk generasi berikutnya. Dengan melindungi keanekaragaman hayati, kita nggak cuma liburan hari ini, tapi juga memastikan keindahan alam tetap ada di masa depan.
1: Li, akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seneng banget deh. Sini, Li, duduk nih di sini, Li.
2: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut-tut-tut.
1: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
2: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
1: Kenapa emang, Li?
2: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL?
1: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
3: Makasih ya, Teh.
4: Terima kasih ya, Nak.

Tahukah kamu, bersin saat memasak biasanya terjadi dikarenakan zat-zat kimia yang ada di dalam bahan makanan kita. Seperti enzim pada bawang yang bisa mengiritasi saluran pernapasan atau mata kita yang memicu refleks bersin. Untuk menghindari itu, kamu bisa memakai pelindung hidung, membuka jendela agar ada ventilasi yang baik, atau menempatkan pisau lebih dekat ke permukaan basah saat memotong bawang, agar senyawa penyebab iritasi tidak terlalu terhirup.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah diterangkan dalam Pro 2 Info di malam hari ini. Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan anak rentan terdampak perubahan iklim karena sistem imun mereka belum berkembang sempurna. Pasalnya, fenomena El Nino ekstrim memicu krisis kesehatan, kekeringan panjang, penurunan kualitas air, malnutrisi, serta stunting pada anak. Ketua Satgas Kesehatan Lingkungan dan juga Perubahan Iklim IDAI Darmawan Budi Setyanto, beliau menyebutkan bahwasannya kemarau panjang menurunkan debit sungai dan sumber air tanah. Dan kondisi tersebut juga meningkatkan resiko kontaminasi air serta memicu gangguan sanitasi dan juga penyakit diare pada masyarakat luas. Menurut beliau, kekeringan berkepanjangan ini akan mengancam ketahanan pangan nasional akibat gagal panen yang menurunkan stok makanan masyarakat luas. Kondisi tersebut juga mendorong kenaikan harga pangan sehingga akses masyarakat terhadap makanan bergizi semakin menurun. Selain itu, beliau juga menilai program makan bergizi gratis belum mampu sepenuhnya mengatasi dampak krisis pangan berkepanjangan nasional. Menurutnya, kenaikan harga bahan makanan membuat kebutuhan gizi anak sulit terpenuhi hanya melalui dari makan sekolah siang. Teman-teman Pro 2, demikian informasi dapat kami sampaikan di malam hari ini. Dan kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta di ajang Music Live Chat. Enjoy bareng Pro 2 dan sampai bertemu di lain waktu. Aku Robby Oktais, pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you for today. See you and bye-bye guys.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Chat. Ini dia Music Live Chat. Hai hai hai. Halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan. Dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depannya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Ade, seru
1: selamat
0: banget.
1: Sore.
0: Selamat sore, selamat. Udah malam kali, malam nggak sih? Ini
1: masih
0: ini sore.
1: Seluruh Indonesia,
0: Indonesia ya? Ada yang sore, okay. Ada yang
1: malam. Halo, apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru
1: jadi
0: banget.
1: Ada salah satu kontestannya, dia produksi merchandise. Oh. Dia kasih kita jajah waktu kemarin.
0: Seru gak sih? Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band. Kalau gak salah 456, 2006.
0: 2006.
1: Terus tiba-tiba sekarang.
0: Ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Enggak di TV sih. Waktu kalau Dreamnya di TV ya? Ada di TV ya?
1: Di TV, waktu itu TV 7. Terus kalau enggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya?
1: Yang ada di TV, betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya,
0: ya, betul. Itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi
1: benar.
0: Ada ketika waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi Dream
0: tapi band
1: 2005.
0: Yang lain. Oh, 2005.
1: Band yang lain.
0: Band yang lain ya.
1: Kalau Kota kan 2004. Kalau aku 2005, 2005 aku sama Ares,
0: Jakarta. Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin, sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tatri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu?
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan katanya.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja. Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran kesana.
0: Karena mungkin gitu. Sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ya, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, nggak ada, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tandri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya, karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah, kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi.
0: Project. Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan. Mm-mm. Terus aku ngerasa sama suamiku kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Mm-mm. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu, jadi kayaknya emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya?
1: Yang paling support ya memang Arda ya, pasti, karena kan ya, kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk bareng-bareng kerja ini, oke. Okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih, ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya, ibu pekerja ya?
1: Betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya. Ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta, kereta ya. Kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang yang struggle banget buat buat bertahan hidup, untuk apa ya? Bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, yang which is aku mau menjalankan dua peran, menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih, sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 hour yang memang mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu pekerja gitu ya?
1: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya tuh strong
0: garang gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh enggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh gak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus pokoknya aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan? Ya bisa dibilang benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan. Ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, ah, aku nggak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal banget ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh-butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang, kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu, tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka itu tidak akan berkurang itu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku nyetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional banget, sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu sorry tanda banget. Tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, mengajalani sendiri dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya. Atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga. Seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa pasti, menit pasti video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu Ibu Pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Antri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan Ibu Pekerja.

0: temanku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: ya kan?
0: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we do for it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwomanku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja harus nangis dulu, harus nganterin dulu, putar-putar kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: menitipin anaknya gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu, kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, nggak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: Perintis bukan. Itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang nggak ada pilihan lain gitu ya, mau nggak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama, aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Kan? Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan, jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak, itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak, rasanya wah gak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu gak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh di belakang
1: itu? Anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua.
0: Cewek
1: dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya. Jadi itu.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya,
0: iya, Arka. Bener. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi, anak. Oh, yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh, udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Tapi udah dari juga lama banget sih, udah lama banget.
0: Wah,
1: judulnya
0: langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya ya, kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Marah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia gak punya.
0: Oh, iri.
1: Nah, terus pas aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang, di video liriknya.
0: Di video lirik ada ya? Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng. Notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik. Gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif. Dia yang aransemen lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Video clip jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mendengarkan. Terima kasih. Jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya tadi, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke. Kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah gak sih
1: buat orang-orang yang berjuang
0: benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit. Kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Waduh.
1: Lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract ya sih pas lagi manggung itu? Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau gak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu?
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda.
1: Enggak tahu ya.
0: Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomongin
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku lupa udah cerita atau belum ya. Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkau sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cuma meluk, tenang, apa segala macam. Era mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah gak bisa fokus gitu. Kadang lupa lirik, apa segala macam. Tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih. Cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Jadi Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak. Akhirnya aku... Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama, apalagi anak ya. Jadi masih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Benar. Dan kayaknya kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada di video YouTube. Lirik
0: di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibunya kamu, ya nggak sih? Tantri.
1: Superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh nggak? Sedikit
1: ref-nya, boleh dong.
0: Kasih ke kita dong ref-nya boleh, lagu boleh. Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Yeay. Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Okay, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Okay.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua. Thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Halo teman-teman Produya, selamat malam. Hai, welcome back with Ica Maisa di jam 8 ini di Rehat Malam. Yang artinya selamat 1 jam ke depan sekarang di hari Selasa ya. Itu akan nemenin kamu di ruang literasi. Yuhuu. Gimana selasanya hari ini? Semoga semuanya berjalan lancar ya. Nah, malam ini aku pengen ngajak kamu buat ngeteh atau ngopi santai dulu sambil kita bahas satu fenomena yang lagi rame banget di timeline kita juga nih, teman-teman. Kamu sadar gak sih kayak belakangan ini gitu ya? Di TikTok atau mungkin di Instagram, estetika ngebaca buku itu lagi naik daun banget. Kayak ada lilin aromaterapi, kopi hangat, baju rajut, dan tumpukan buku-buku tebal berlatar perpustakaan tua. Nah, malam ini di Ruang Literasi kita bakal bahas dan membedah fenomena tren BookTok dan estetika dark academia. Kok bisa ya, tren di media sosial malah bikin buku-buku klasik dan fiksi psikologis yang dulunya dianggap berat mungkin, sekarang justru jadi buruan anak muda. Nah, makanya tetap stay tune terus sama aku di sini. Kita bakal ulik di segmen berikutnya. Yeah, keep listening ya, teman-teman ya. Kita ke Nick Jonas dulu dengan Sweet to Me.

Seringkali kita dengar kata korupsi, tapi terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya jujur justru dimulai dari hal kecil. Dari tidak mencontek, tidak memanipulasi data, sampai berani bersikap adil. Generasi muda punya peran besar membangun lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan bersama. Ketika kejujuran jadi nilai yang dijaga, kepercayaan juga ikut tumbuh. Dan dari situlah, masa depan yang lebih baik bisa dibangun.

Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Metro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Prodia, masih barengan sama Ica Maisa. Yes ya. Kita lanjut lagi. Ini pembahasan kita di ruang literasi. Kalau kita tuh ngomongin TikTok ya teman-teman, mungkin yang lewat di FYP kamu seringnya kayak dance challenge atau video komedi gitu. Tapi tahu gak sih ada satu sub komunitas yang kuat banget namanya BookTok. Ini tuh adalah tempat di mana para pecinta buku bikin konten ulasan, rekomendasi sampai video estetik yang nyeritain perasaan mereka pas baca buku. Dan dampaknya gak main-main ternyata. BookTok ini sukses bikin industri toko buku kewalahan karena buku-buku lama tuh mendadak bestseller lagi. Wah. Nah, tren ini juga makin kuat sejak munculnya estetika dan akademia. Singkatnya nih ya, ini tuh adalah tren visual yang gaya dan juga gaya hidup yang meromantisasi gitu budaya membaca, menulis, sejarah, seni, dan juga gaya busana ala mahasiswa sastra Eropa klasik. Dan cirinya identik sama warna-warna bumi yang gelap, terus juga gedung-gedung tua dan suasananya yang agak misterius nih. Dan menariknya juga tren visual ini tuh bikin membaca buku tuh bukan lagi dianggap sebagai kegiatan yang kutu buku dalam tanda kutip ya, dan juga membosankan gitu. Tapi ini tuh kayak sesuatu yang keren, puitis dan juga stylish buat anak muda yang ada di zaman sekarang. Keren banget ya. Gimana nih media sosial bisa ngubah sudut pandang kita terhadap literasi? Nah, abis ini aku mau kasih tahu kamu buku-buku genre apa sih yang mendadak jadi incaran gara-gara tren ini. So, jangan kemana-mana, tetap di ruang literasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Bikin mie dong, sekalian susu tadi. Hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar Kak. Loh Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih Kak perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak cek deh. Oh alah deh, kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Masih barengan sama Ica Maisa, teman-teman Pro 2. Yes, ya sampai jam 9 ini di Ruang Literasi. Dan gara-gara virus dari Akademia dan juga BookTok ini ya, teman-teman ya. Genre buku fiksi psikologis yang penuh teka-teki dan juga novel klasik itu jadi primadona lagi nih. Nah, anak muda sekarang tuh lagi suka banget ditantang sama bacaan yang bikin mikir dan mengaduk-ngaduk emosi, kata ia. Disebut aja novel kayak The Secret History, karya Donna Tartt. Ini tuh sering banget disebut sebagai kitab suci anak-anak dari Akademia. Yang nyeritain sekelompok mahasiswa sastra klasik yang terlibat misteri pembunuhan. Wow. Atau novel fiksi psikologis modern kayak The Silent Patient, ya, yang plot twistnya tuh bikin seisi TikTok tuh heboh. Dan gak cuma itu, buku klasik karya Jane Austen atau mungkin George Orwell yang terbit puluhan tahun yang lalu, bahkan sekarang tuh dicetak ulang dengan sampul yang lebih estetik dan langsung habis diburu sama Gen Z. Wah, dan ada kepuasannya tersendiri ya rasanya kayak pas kita tuh bisa nih menyelesaikan buku yang tebel dan juga berat. Terus juga membagikan daftar kutipan indahnya ke medsos. Nah, kamu sendiri udah pernah keracunan buku apa nih di BookTok? Nah, di segmen terakhir nanti aku bakal bagi tips gimana caranya biar kita gak cuma ikut tren estetiknya aja, tapi benar-benar dapat esensi membaca bak seorang dari Akademia sejati. So, tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

teman Radio mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program A2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Seringkali kita dengar kata korupsi, tapi terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya jujur justru dimulai dari hal kecil. Dari tidak mencontek, tidak memanipulasi data, sampai berani bersikap adil. Generasi muda punya peran besar membangun lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan bersama. Ketika kejujuran jadi nilai yang dijaga, kepercayaan juga ikut tumbuh. Dan dari situlah, masa depan yang lebih baik bisa dibangun.

Oh, gak kerasa udah hampir sejam kita nemenin kamu di Real Literasi ya. Dari obrolan kita soal BookTok dan Dara Akademia malam ini, kesimpulan yang bisa aku ambil adalah media sosial itu kayak punya kekuatan besar gitu loh buat membawa dampak positif. Tren ini tuh kayak ngebuktiin kalau membaca buku itu bisa banget dikemas dengan sangat menarik, relevan, dan juga kekinian. Tapi inget ya, jangan sampai kita tuh terjebak sama FOMO atau sekedar beli buku demi estetik foto di medsos aja gitu. Esensi paling mahal dari ngebaca itu tetaplah ilmu, imajinasi, dan ketenangan jiwa yang kita dapetin saat membalikan tiap lembarnya. Jadi yuk, sehabis dengerin acara ini, taruh dulu smartphone-nya, ambil satu buku dan nikmatin waktu membaca kamu malam ini. Dan aku Ica Maisa pamit dulu dari Ruang Literasi, tapi tenang, abis ini kita bakal masuk ke Story of the Day. So, don't go anywhere, tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: aku kok capek banget ya hari ini, padahal gak ada kerjaan.
1: Senyum itu bukan milikku lagi. Hari bersamanya tidak bisa aku perjuangkan.
2: Aku salah apa ya? Kok dia tiba-tiba berubah sih?
3: Yes! For the first time, pemirsa aku nunggu 100!
4: Yahoo!
5: Apa ceritamu hari ini? Share yuk di Story of the Day. Setiap hari jam 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 RRI Bukit Tinggi.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Halo teman-teman Pro2, balik lagi barengan sama Ica Maisa. Dan kali ini kita udah ada di Stereo Dede. Ya pastinya aku bakal muterin requestan kamu dan juga cerita-cerita bareng kamu. Yang dimana hari ini hari Selasa ya. Nah kira-kira apa nih? Pernah gak sih kayak kamu tuh kan malam-malam nih biasanya suka overthinking, apalagi anak-anak Gen Z, anak-anak muda suka banget overthinking buat masa depan, ya gak sih? Ya banget lagi, kayak aku ngerasa lagi. Nah kira-kira apa nih? Biasanya kamu overthinkingin tentang apa, masa depan yang gimana sih yang kamu overthinkingin? Coba cerita bareng aku. Sambil nunggu-nunggu cerita dari teman-teman Pro 2, aku juga bakal puterin dulu beberapa lagu buat kamu semua. Kita bakal ngegalau dulu bareng sama Kinanti Bounce.

Halo teman-teman Prodia, masih barengan sama Ica Maisa di sini yang bakal nemenin kamu di Story of the Day. Kali ini udah ada beberapa yang masuk dari Instagram kita ya. Kita buat kamu yang belum nih, masih kita tungguin requestannya di Instagram, di WhatsApp, di apalagi ya, di TikTok boleh banget ya. Kita bakal open banget nih di malam ini, aku open buat kamu, asik. Kamu boleh chat kita di 0811-6699-480 atau Instagram kita, tadi aku udah bikin story-nya @pro2bukittinggi, dan juga TikTok kita @pro2bukittinggi. So, kali ini udah ada Kasania underscore. Kan tadi pertanyaan aku, kira-kira overthinking apa sih yang biasanya kamu lakuin? Kata Kasania, sejauh ini sih belum ada overthinking tentang masa depan ya. Maybe sih karena masih muda dan masih banyak mainnya. Iya, lagi nikmatin masa muda kamu sebelum kamu banyak kepikiran menghadapi dunia. Dunia yang berat tapi cukup menyenangkan. Mufi, mungkin ada hal yang mungkin harus kamu korbankan untuk gak bisa dapetin itu lagi ya. Tetap semangat Kak Sania underscore. Dan kakaknya request lagunya Cegil Nabila Takia. Terus juga ada Kak Izayadis katanya, overthinkingnya soal kesehatan diri sendiri sama orang-orang terdekat atau bencana alam. Iya lagi, ini adalah sesuatu yang kayak common banget ya sekarang. Apalagi kesehatan sekarang tuh kayak wah mahal banget guys. Aku aja kayak wah ketara lagi sehat tuh mahal banget. Mencoba hidup sehat pun juga mahal, walaupun sebenarnya kayak gak harus mahal, tapi kayak ada ekstranya aja yang dikeluarkan gitu ya. Dan semoga kakak Izayadis juga bisa sehat dan bisa terlindungi dari segala macam mara bahaya dan juga bencana ya. Dan buat teman-teman di Pro 2 di luar sana juga, semoga sehat terus dan semoga bisa menikmati kehidupan yang masih bisa dijalani sekarang. Nikmatin apa yang kamu punya dan puas-puasin masa mudanya sekarang ya. Dan juga semoga kamu terhindar dari bencana. Amin, amin. Dan kakaknya request di ujung minggu, Mesa Hiraya. Dua lagu dulu yang bakal aku puterin. Stay tune terus ya, karena masih ada sampai jam 11 malam ini aku bakal nemenin kamu di Story of the Day. Dan kita ke Nabila Takia dulu dengan Cegil.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai teman-teman Prodio, masih barengan sama aku Ica Maisa, dan masih di Story of the Day kita bakal putarin lagu requestan berikutnya. Kali ini dari WhatsApp, dari 08217093 sekian. Katanya, selamat malam kak, malam, easy request lagu Perfect dari Ed Sheeran, salat membuat kakak dan semuanya. Terima kasih, sama-sama. Oh, perfect banget ya. Kayaknya hari satunya pun juga kayak kerasa perfect gitu, gak ada kurangnya. Beda banget sama aku hari ini, kayak wah, agak zong gitu ya, tapi ya udahlah, nikmatin aja gitu. Terus juga tadi dari Instagram yang udah masuk duluan, mana dia? Ada Kak Yeni Delindawati. Tadi pertanyaan aku kan, apa sih ini pikirannya masa depan, overthinking masa depannya. Katanya tentang masa pensiun, apakah KPR udah lunas? Kayaknya bisa aja deh, tergantung kamu tahun berapa tahun nih KPR-nya. Kan biasanya 20 tahun ya orang tuh harusnya udah lunas ya kan. Insya Allah lah, amin, semoga sih udah lunas, aku doain ya. Dan buat kamu yang lagi mengusahakan rumah, itu juga aku doain bisa lunas dan bisa kebeli gitu ya, amin. Dan makanya request Sembuh Tanpaku Fajar Nur boleh. Terus dari TikTok kita ada Jay Soy yang request Pencuri Malam. Malamnya selalu dicuri nih kak Jay Soy, kenapa? Siapa sih yang mencuri? Apakah Sam dan juga Nabila? Asik. kok tiba-tiba gosip gak? Aku bukan akun gosip ya, masa aku lagu Betura. Yaudah deh, daripada makin ngawur, kita ke Perfect dulu dari Ed Sheeran.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kita tampilkan duo Kemuning.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini dan kita pasti bakal puterin lagu-lagu requestan buat kamu semua. Kali ini ada Kak Amhei ya bacanya ya. Kita bakal pecah kota bahagia lagi. Semoga semua orang di luar sana yang lagi merasa sedih, stres atau mungkin lagi ada tekanan bisa bahagia lagi ya. Amin. Terus juga dari WhatsApp kita ada 08385101. Kak request lagu Coldplay Paradise, boleh. Ini lagi paradise banget kita ini ceritanya. Ya udah sok atuh. Lanjut ada Two Face juga, iya request lagu Pura-Pura Lupa dari Mahen, boleh. Tapi karena waktunya menunjukkan pukul 21.55, kayaknya kita bakal puterin satu lagu dulu ya. So buat teman-teman, bukan satu lagu di jam 21 ini, karena jam 22 nih lanjutnya. Oke, okay? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Hai teman Broadway, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: FM, teman terbaik kamu.

Lihat teman-teman Pre-Dua masih barengan sama Ica Maisa di sini dan kita bakal lanjut lagi ngebahas buat apa ya? Bahas buat request teman-teman juga. Kali ini ada Kak Ilham Turnip yang request agar Rizky Febian hingga tua bersama. Amin. Semoga bisa hingga tua dan hingga maut memisahkan ya bersama pasangannya Kak ya. Amin. Terus juga ada Kak dari Instagram Instagram dari WA ada Kak Vika. Halo Kak Vika, assalamualaikum Kak. Aku Vika, waalaikumsalam. Aku request lagunya Stray Kids, Do It. Bukan duit ya guys, mentang-mentang duit gitu ntar kata ya. Selalu buat kakak yang lagi siaran, makasih Kak. Siap, sama-sama. Terus juga ada yang request dari Kak YN, YN ya, Shawn Mendes, When You're Gone. Emang kalau tika kamu gone, emang kemana tuh? Gone-nya gone apa dulu nih? Gone emang meninggoy atau gone-nya ini pergi meninggalkan? Harus kita cek dulu, cek dari cek ya. By the way, kita akan puterin dulu lagu dari Rizky Febian hingga itu bersama.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prodia masih barengan sama Jamu SM dan masih kita di Story of the Day. Makin banyak malam bukannya makin sepi makin banyak ya. Gak apa-apa. Kali ini bakal ada lagu dari Angie Alvalo, Remuk, yang di request sama Kak Zulia Cantik, yang gak bosen-bosen nih kayaknya sama lagunya Angie ya. But it's okay, kita bakal puterin spesial pokoknya buat kamu. Terus juga dari Instagram ada sals.fm. Tadi kan aku juga udah apa ya, kasih pertanyaan kira-kira apa nih overthinking biasanya buat masa depan. Katanya gak suka sendiri dan takut kehilangan lagi. Ah, momen kehilangan itu adalah momen yang paling menyakitkan sih memang, karena gak bisa keulang lagi waktu bersama orang itu, ya kan. Nah, jadi buat kamu yang masih ada dengan someone yang sangat kamu sayang, dengan orang-orang yang tersayang kamu, nikmatin waktunya. Luangkan waktu sekecil apapun waktunya, jangan sampai kamu menyesal kemudian ya. Tetap semangat. Dengarkannya request lagu Hachu dari Salma, boleh. Ini lagu Salma emang lagi naik daun banget ya, emang kayak dia banget lagi gitu. Terus juga dari WhatsApp kita tadi ada nih, mana ya? Katanya ada pesan indah dulu nih, panjang banget lagi pesannya. Katanya pesan indah untuk bacakan teman-teman Prodia yang sudah selalu setia mendengarkan radio ini dari pagi hingga malam hari. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Pesannya, terkadang Allah memperlihatkan kepada kita bagaimana rasanya dibuang seperti sampah oleh manusia. Bukan karena kita hina, tapi agar kita sadar bahwa hati manusia mudah berubah. Sedangkan kasih sayang Allah tidak pernah meninggalkan kita. Terkadang ada orang nih yang datang hanya saat kita berguna, lalu ia pergi ketika kita mulai lelah dan bosan dengan kita. Mereka melupakan semua kebaikan yang pernah kita perjuangkan waktu bersamanya. Seakan-akan kehadiran kita tuh tak pernah berarti baginya. Dan di saat itu hati kita tuh kerasanya hancur, dan air mata pun jatuh diam-diam di malam hari. Sambil bertanya, kenapa ketulusan selalu berakhir dengan kecewa? Perlu diingat teman-teman Prodia, sesuatu yang indah bahwa seseorang yang dibuang oleh manusia belum tentu hina di hadapan Allah dan bisa. Jadi justru orang yang sering diremehkan itu yang paling Allah jaga hatinya, karena dunia terbiasa menilai dari manfaat dan rupa saja, sedangkan Allah menilai dari kesabaran. Pokoknya intinya gitulah ya. Saat dunia menutup pintu, ingat bahwa Allah masih membuka langitnya untuk mendengar segala luka yang tak mampu kamu ceritakan kepada siapapun. Ini pesannya bagus banget, tapi karena panjang banget ya teman-teman. Pokoknya intinya itu, ingat Allah selalu ada, ya kan. Walaupun dunianya tertutup, Allah selalu ada, ya. Dan karena masih banyak banget lagu yang bakal aku puterin, jadi aku persingkat aja gak apa-apa ya. Ada Angie Alvalo selanjutnya dengan Remuk. Dan kakaknya tadi juga request ya lagunya Tata Janeta, Korbanmu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro Dia masih barengan sama Icah Maisa. Dan kali ini kita akan puterin lagu buat Kak Alina, Lama-Lama Gila dari Chains ya. Terus juga bakal ada 08227360 sekian. Halo Kak Ica, salam kenal kakak. Mau request dong lagu Judika judulnya Jika Lo Cinta buat Kak Ica, semangat. Terima kasih, siap. Boleh. Terus juga mana lagi ya? Dari 08519801 sekian. Hai Kak Ica, halo. Request lagu Bisa Tanpamu dari Anmes ya Kak. Makasih Kak Ica, semangat. Kak Ica, yes boleh. Dan ini lagunya akan menutup perjumpaan kita di Story of the Day, karena abis ini kita bakal masuk ke Jazz Music di jam 11 ya. Dan thank you so much buat teman-teman yang udah request bareng aku hari ini. Dan thank you juga udah bergabung sama aku. Stay tune terus di TikTok dan juga stay tune di radio. Buat dengerin kita ke lagu berikutnya dulu dengan Chains, Lama-Lama Gila.

0: lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
4: Eh, Dias, beli apa?
3: Nih, beli roti.
4: Coba-coba lihat.
3: Eh?
4: Ih, jangan pilih yang ini.
3: Ya,
4: pilih
3: terus?
4: Yang warna merah aja klipnya.
3: Hah? Ya emang kenapa?
4: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program A2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bangga memakai produk Indonesia adalah wujud nyata cinta terhadap negeri. Setiap produk lahir dari kreativitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah anak bangsa. Di baliknya, ada pelaku usaha, pekerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan. Kualitas produk Indonesia kini terus berkembang dan mampu bersaing dengan produk luar. Dengan memilih produk dalam negeri, kita ikut menggerakkan roda perekonomian nasional. Pilihan sederhana ini memberi dampak besar bagi keberlangsungan UMKM. Rasa bangga memakai produk lokal menumbuhkan kepercayaan diri sebagai bangsa. Identitas Indonesia pun semakin kuat dalam kehidupan. Dari langkah kecil ini, Indonesia tumbuh dan maju bersama.

0: kita dengerin gimana minat anak muda terhadap batik.
1: Eh, kamu suka gak sih pakai batik?
2: Suka. Batik itu kan menandakan bahwa kita itu cinta akan tanah air.
3: Ya, aku sih kadang-kadang aja sih. Kadang suka, kadang enggak. Tergantung batiknya.
4: Batik? Aku enggak suka sih pakai batik. Apa ya? Perasaan modelnya gitu-gitu aja deh. Enggak gaul banget kalau misalnya pakai batik. Kayak udah tua.
5: Kalau aku sih suka banget ya pakai batik, karena bagi aku pakai batik itu adalah satu kebanggaan. Jadi wanita Indonesia kalau udah mulai pakai batik, pakai kebaya gitu ya, itu kelihatan gitu aura cantiknya Indonesia banget.
6: Iya, suka aja sih, karena memang kan sekarang ini batik sudah bisa dimodifikasi jadi kelihatan gaul kayak gue gitu kan. Jadi ya sekarang suka banget sama batik dan bangga menjadi orang Indonesia yang suka sama tradisinya.
7: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Kemang Produ sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026. Selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 FM, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, dan malam hari nanti. Rabu 20 Mei 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Hai hai hai hai, selamat pagi teman-teman Pro 2. Senang banget ya hari ini Uut bisa kembali menyapa ruang dengar kamu nih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi 20 Mei 2026. Teman-teman Pro 2 di Spada hari ini Uut bakal temenin kebersamaan kita ya dari jam 5 sampai ke jam 10 pagi nanti. Tentunya itu kurang lebih ada 5 jam ya kebersamaan kita. Dan di 5 jam kebersamaan kita ini teman-teman Pro 2 tentunya juga ada ya rangkaian-rangkaian program menarik yang bakal menemani kebersamaan kita di hari ini ya. Selain ada lagu-lagu pilihan, kita akan ada jazz music ya di jam 5 sampai ke jam 6 nanti. Kemudian dari jam 6 sampai ke jam 9 pagi kita akan ada Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Tentunya kita bakal bahas seputar dengan informasi-informasi yang relate sama anak-anak muda, tentunya yang bermanfaat juga nih buat kamu dengerin di pagi hari ini. Dan nanti di 1 jam terakhir kebersamaan kita teman-teman Pro 2 itu akan ada program Siaga Corner ya. Kita bakal bahas seputar dengan mitigasi bencana, kemudian pasca bencana ataupun pra bencana. Pokoknya kita bakal bahas hal yang daging banget ya, informasi-informasi yang daging banget untuk hari ini. Dan anyway teman-teman Pro 2, selamat Hari Kebangkitan Nasional ya, karena pas banget nih sekarang tanggal 20 Mei dan ini adalah Hari Kebangkitan Nasional. Dan teman-teman Pro 2, sebelum kita dengerin lagu-lagu pilihan untuk pagi hari ini, Uut bakal puterin dulu ya lagu-lagu bernuansa Islami dan juga nanti akan ada tilawah on air ya, yaitu pembacaan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 sampai 260 yang akan dibacakan oleh Zaki Al-Ghazi ya, siswa dari Man 1 Kota Bukit Tinggi. So teman-teman Pro 2, kalau gak mau melewatin keseruan hari ini jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Al-Ghazi. Saya berasal dari Man 1, Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 256 sampai dengan 260.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
4: Halo teman-teman Pro 2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Gaya hidup ramah lingkungan ala generasi muda bukan sekedar tren, tapi bentuk kepedulian yang lahir dari hati. Di tengah kemudahan dan modernitas, ada kesadaran bahwa bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Lewat langkah sederhana, seperti membawa tumbler atau mengurangi plastik, mereka mencoba menjaga apa yang tersisa. Setiap aksi kecil terasa seperti pesan cinta untuk masa depan yang belum terlihat. Mereka paham, jika bukan sekarang, mungkin nanti semuanya sudah terlambat. Generasi muda memilih untuk tidak diam, tapi bergerak dengan cara mereka sendiri. Karena bagi mereka, menjaga lingkungan bukan kewajiban semata, melainkan bentuk tanggung jawab dan harapan untuk dunia yang jauh lebih baik.
2: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
3: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
4: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: Makanannya udah dihinggapin lalat nih, makan gak ya?
3: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok, paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
2: Ah, gak usah lah, lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
2: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
3: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
2: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik.

0: lumpia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Pukul 6 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2, sebelum kita beralih ya ke program-program lainnya, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Berita pertama datang dari rumah produksi MD Pictures yang resmi merilis trailer film horor terbaru berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea. Film ini menjadi adaptasi resmi dari film horor Korea Selatan Gonjiam Haunted Asylum yang sempat mengguncang pecinta horor dunia sejak dirilis pada 2018. Film tersebut diproduksi MD Pictures bersama Umbara Brothers Film dan Peak House Films. Proyek ini disutradarai oleh Anggi Umbara dengan naskah yang ditulis Lele Laila.

Beralih ke berita kedua, teman-teman Pro 2, aktor Joe Taslim itu dipastikan akan membintangi remake berbahasa Indonesia dari film Korea Selatan, The Man From Nowhere. Dilansir Variety, proyek tersebut menjadi bagian dari deretan film aksi Indonesia yang dipromosikan di Cannes Film Market. Film ini akan mempertemukan kembali Joe Taslim dengan sutradara Tanigaki Kenji setelah sebelumnya bekerja sama dalam film The Furious. Para produser menyebut versi asli The Man From Nowhere sebagai film klasik modern dengan kisah emosional yang kuat.

0: Last but not least, teman-teman Pro2, promotor musik Antara Suara mengumumkan tour special for Revenge bertajuk Titik Sadra untuk merayakan perjalanan bermusik mereka. Konser tunggal memperingati 20 tahun perjalanan for Revenge akan digelar di Bandung dan Kuala Lumpur. Bandung dan Kuala Lumpur dipersiapkan menjadi lokasi pertemuan penggemar merayakan pengalaman emosional bersama lagu-lagu for Revenge. Tour tersebut direncanakan menghadirkan suasana kolektif bagi penonton yang menikmati tema patah hati melalui karya musikal. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk

Mengejar Matahari dari Keisha Lefronka featuring dengan Andi Rianto ya teman-teman Pro 2. Kayaknya nih lagunya cocok banget nih buat diputerin pagi-pagi ya. Ibaratnya selain mengejar matahari, kita juga mengejar kesibukan, kemudian mengejar mencari nafkah ya kan. Pokoknya banyak aja deh yang mau dikejar kalau lagi pagi-pagi gini teman-teman Pro 2. Dan anyway, pas banget ya sekarang itu lagi tanggal 20 Mei 2026 nih teman-teman Pro 2. Di 20 Mei ini ada satu peringatan yang emang lumayan besar banget ya peringatannya teman-teman Pro 2. Ini ada Hari Kebangkitan Nasional.

Tanggal 20 Mei ini, teman-teman Produa selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Memang ya, kayak di kalender tuh ada loh tanggalnya dan ada dibikinin keterangannya kalau hari ini itu Hari Kebangkitan Nasional. Dan mungkin juga ada beberapa dari teman-teman Produa yang hari ini pun juga upacara kayak gitu, ya kan. Dan pernah gak sih teman-teman Produa itu mikirin sebenarnya apa sih makna bangkit dalam sejarah Indonesia, apalagi di era yang kayak sekarang ya teman-teman Produa. Nah, Hari Kebangkitan Nasional ini bukan cuma sekedar tanggal merah atau cuma upacara tahunan aja. Tapi momen ini juga menjadi pengingat gimana bangsa Indonesia itu dulu mulai sadar ya gimana pentingnya persatuan dan juga perjuangan bersama untuk melawan penjajah kayak gitu. Kalau dulu sebelum masa Kebangkitan Nasional, perjuangan rakyat Indonesia itu masih bersifat kedaerahan ya kan, kalau kita flashback ke sejarah kayak gitu. Jadi kayak perjuangan dan perlawanannya itu masih kedaerahan gitu. Jadi perjuangannya itu berjalan sendiri-sendiri dan belum terorganisir secara nasional, belum ada. Nah, semuanya itu mulai berubah waktu munculnya organisasi yang namanya itu Budi Utomo. Jadi buat teman-teman Produa yang belum tahu atau yang nggak tahu, Budi Utomo itu merupakan sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Dan organisasi ini dianggap sebagai tonggak awal kebangkitan nasional Indonesia. Nah, Budi Utomo ini teman-teman Produa didirikan oleh para pelajar Stovia ya, dan terinspirasi dari gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kalau fokus awalnya memang di bidang pendidikan ya teman-teman Produa, dan kemajuan untuk masyarakat pribumi. Tapi dari sanalah mulai muncul semangat baru, semangat bahwa rakyat Indonesia ini harus bersatu, kemudian harus bergerak bersama demi masa depan bangsa gitu, biar kita tuh bisa segera merdeka. Karena kalau kita cuma perjuangannya secara kedaerahan, itu kan kayak kurang, istilahnya kalau istilah anak-anak sekarang tuh kayak kurang kompak gitu ya kan, kurang solid. Jadi ya udah dibikin deh ini Budi Utomo ini ya, dengan harapan bahwasannya menimbulkan semangat rakyat Indonesia untuk harus bersatu dan bergerak bersama demi masa depan bangsa. Tapi banyak hal-hal menarik ya teman-teman Produa.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Ketahanan pangan di era perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat hasil pertanian sering tidak stabil. Banjir, kekeringan, dan suhu ekstrim bisa mengganggu proses produksi pangan dari petani. Kondisi ini membuat ketersediaan bahan pangan di pasar juga ikut terpengaruh. Namun, berbagai solusi mulai dikembangkan seperti pertanian berkelanjutan dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Pemerintah dan masyarakat juga didorong untuk lebih bijak dalam mengelola sumber daya alam. Dengan kerjasama yang baik, ketahanan pangan tetap bisa dijaga meskipun iklim terus berubah.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak.

0: ada cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo ikut kakak ke belakang, kita cuci tangan yang benar.
0: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
0: Kenapa harus begitu, Kak?
1: Supaya kumannya mati.
0: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
0: Adik nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
0: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Apa? Udah jam 6?
3: Sepeda, sepeda! Anybody here?
2: Tunggu!
3: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan teman-teman Pro 2, menariknya kebangkitan nasional ini juga nggak muncul begitu aja ya teman-teman Pro 2. Ada banyak faktor yang membuat masyarakat Indonesia itu akhirnya mulai sadar tentang pentingnya persatuan. Salah satunya adalah penderitaan panjang akibat penjajahan Belanda, teman-teman Pro 2. Rakyat dari berbagai daerah itu mengalami kesulitan yang hampir sama. Jadi muncul nih rasa senasib dan sepenanggungan kayak gitu, karena kita sama-sama merasakan kayak gimana rasanya dijajah sama Belanda kayak gitu. Nah, selain itu muncul juga kaum terpelajar hasil dari politik etis Belanda. Dari pendidikan ini lahirlah generasi muda yang mulai berpikir kritis dan sadar tentang pentingnya perubahan. Tokoh-tokohnya itu seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo, kemudian ada Dr. Sutomo, dan juga ada Ki Hajar Dewantara ya teman-teman Pro 2, yang menjadi bagian penting dalam tumbuhnya semangat nasionalisme di Indonesia. Mereka percaya kalau pendidikan itu bisa menjadi jalan untuk membangun bangsa, karena bangsa yang maju itu bukan cuma kuat secara fisik doang nih, tapi juga kuat dalam pemikiran dan juga persatuan. Dan dari sinilah akhirnya lahir organisasi-organisasi lain ya, selain Budi Utomo itu juga lahir organisasi yang mungkin teman-teman Pro 2 pernah dengar, yaitu SI atau Serikat Islam, yang ikut memperkuat perjuangan Indonesia untuk menuju kemerdekaan. Nah, tapi teman-teman Pro 2, sebenarnya Hari Kebangkitan Nasional ini masih relevan banget ya sampai sekarang. Nah, kira-kira apa sih relevannya sama masa sekarang kayak gitu? Kan sekarang udah gak ada lagi penjajahan, Indonesia itu udah merdeka. Tapi kenapa Hari Kebangkitan Nasional ini masih relevan? Nanti kita bahas ya teman-teman Pro 2. Kita dengerin dulu nih lagu dari Noah, Walau Habis Terang, kemudian ada Tulus, Malaikat Juga Tahu. So stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glem digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.
2: Duh, kok NSC nasi bewang miskin? Dapet gue keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duwe akeh?
3: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
4: Lili, Jali, iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal iku kalau ditimbang. Ayo wis ndang, timbangen.
3: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat deteksi tsunami.
4: Yo, ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wis angkuten ae wis.
3: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
4: Halah, kini weng cili. Wis talah, ikut aku ae.
3: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, ay.
4: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Kita masih membahas ya seputar dengan Hari Kebangkitan Nasional tadi nih. Kalau dipikir-pikir ya teman-teman Pro 2, semangat kebangkitan nasional itu tuh sebenarnya masih relevan banget ya sampai sekarang. Tapi bedanya sekarang itu tantangan generasi muda hari ini bukan lagi soal penjajahan fisik ya, tapi sekarang tantangannya itu lebih ke gimana anak-anak muda bisa berkembang di tengah cepatnya perubahan zaman, teknologi, dan juga pesatnya informasi. Karena di era digital kayak sekarang, teman-teman Pro 2, kita tuh juga perlu bangkit dalam banyak hal, ya kan? Bangkit dari rasa malas, bangkit dari takut mencoba, sampai kebangkit untuk terus belajar dan berkembang. Karena semangat kebangkitan nasional itu bukan cuma soal sejarah aja, tapi juga soal gimana mental kita tuh untuk terus maju, untuk terus bangkit. Namanya aja Hari Kebangkitan Nasional, iya kan? Jadi otomatis kita tuh emang harus, mentalnya tuh emang harus bangkit dan harus maju. Apalagi sekarang nih, generasi muda itu punya peluang yang besar ya lewat teknologi dan media digital. Banyak anak-anak muda sekarang yang ada di Indonesia khususnya ya, yang bisa berkarya, kemudian membangun bisnis ya, bahkan dikenal di dunia lewat internet. Tapi di sisi lain, teman-teman Pro 2, generasi sekarang juga punya tantangan yang besar banget, kayak hoax, kemudian perpecahan di media sosial, dan juga sampai ke kurangnya rasa peduli terhadap sesama. Makanya nih, nilai persatuan yang dulu diperjuangkan oleh tokoh kebangkitan nasional itu tuh tetap penting banget sampai detik ini. Karena bangsa yang kuat itu bukan cuma soal teknologinya aja, bukan soal maju atau enggaknya aja, tapi juga soal gimana masyarakatnya itu bisa saling mendukung gitu. Jadi teman-teman Pro 2, ada beberapa hal yang bisa kita refleksikan dari Hari Kebangkitan Nasional ini ya. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Di kaki Bukit Salaman Magelang, sebuah desa membuktikan bahwa jarak bukan lagi penghalang untuk menembus pasar dunia. Desa Kaliabu, tempat di mana piksel demi piksel dirangkai oleh tangan pemuda desa menjadi karya global. Dari sudut rumah sederhana, ekonomi kreatif tumbuh dan menghidupkan kemandirian lokal. Sejalan dengan semangat Astacita, penguatan edukasi dan ekonomi kreatif adalah kunci masa depan. Kampung Desain Grafis Kaliabu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pusat inovasi yang menginspirasi Indonesia. Membangun bangsa dimulai dari kreativitas desa.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

pembahasan terakhir kita di Hari Kebangkitan Nasional ini ya teman-teman Pro 2. Dan Hari Kebangkitan Nasional ini juga menjadi reminder buat kita semua bahwasannya perubahan yang besar itu selalu dimulai dari kesadaran dan juga keberanian untuk bergerak bersama. Kalau dulu para tokoh pergerakan itu memulai perjuangan lewat organisasi, lewat pendidikan, ya kan, dan juga ide-ide baru. Mereka sadar kalau bangsa Indonesia itu harus bersatu untuk bisa maju. Dan sekarang teman-teman Pro 2, tugas generasi muda adalah untuk melanjutkan semangat itu dengan cara yang tentunya masih relevan di zaman sekarang. Gak harus selalu lewat hal-hal besar ya teman-teman Pro 2, tapi bisa dimulai dari hal-hal kecil ataupun juga hal-hal sederhana. Mulai dari belajar dengan serius, kemudian menghargai perbedaan, mendukung karya anak bangsa, sampai ke menggunakan media sosial dengan lebih positif. Karena sebenarnya teman-teman Pro 2, Kebangkitan Nasional ini adalah ketika anak muda Indonesia berani berkembang tanpa melupakan identitas bangsanya sendiri. Dan mungkin itu makna yang paling penting ya dari Hari Kebangkitan Nasional. Bahwa bangsa ini bisa maju kalau generasinya itu mau terus belajar, mau bersatu ya, dan mau bergerak bersama menghadapi masa depan kayak gitu. Jadi intinya tetap semangat gitu ya di Hari Kebangkitan Nasional ini teman-teman Pro 2. Nah, kira-kira apa ya tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, tahun 2026 ini? Jadi Hari Kebangkitan Nasional 2026 itu mengusung tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan bangsa. Dan juga Hari Kebangkitan Nasional ini merupakan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. So itu dia teman-teman Pro 2, pembahasan kita di pada 1 jam pertama ini ya seputar dengan Hari Kebangkitan Nasional. Next kita bakal bahas-bahas lagi nih, apakah masih relate sama Hari Kebangkitan Nasional atau dengan topik yang berbeda. Nah setelah yang satu ini kita dengerin dulu ya lagu dari Diva Barus dan Hindia, ada Nafas.

0: Lumba-lumba dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di lautan. Salah satu keunikan mereka adalah kemampuan untuk memiliki nama panggilan masing-masing. Nama ini bukan berarti kata seperti manusia, melainkan siulan khas yang unik untuk setiap individu. Setiap lumba-lumba akan mengembangkan siulan khasnya sejak masih kecil. Siulan ini kemudian digunakan oleh lumba-lumba lain untuk memanggil atau menarik perhatian individu tertentu. Menariknya, mereka bisa mengingat dan merespon siulan tersebut bahkan setelah lama berpisah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi lumba-lumba sangat kompleks dan menyerupai sistem sosial manusia. Kemampuan ini juga menjadi bukti bahwa dunia bawah laut menyimpan kecerdasan yang luar biasa.
1: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
2: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
2: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Pro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.